Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

me. 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, untuk kamu yang pengen ikutan pada pilih lagu, kamu masih bisa banget ya, teman Radio. Aku masih open pollingnya di story Instagram Radio di @rri_radiobenten. Jadi yang pengen ikutan langsung aja meluncur, karena di pagi hari ini aku nge-battle 3 girl group Korea Selatan. Ada ITZY, Heart to Heart, dan juga G-Idle, teman Radio, yang bisa kamu pilih satu di antara mereka bertiga.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepik bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

107,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang aku mau kasih tau kamu untuk hasil polling daripada pilih lagu kamu. Karena aku tadi nge-battle antara Itzy, Heart to Heart, dan juga Jadal. Dan ini banyak banget yang nge-vote Itzy, teman Pro 2, dengan perolehan polling 60%. Jadi, aku bakal puterin 3 lagunya Itzy tanpa jeda untuk kamu di pagi hari ini.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio 3 lagu dari Itzy di pagi hari ini. Dari sepeda pilih lagu kamu, semoga bisa bikin kamu good mood ya, karena lagunya kece-kece semua ya, Tom Radio 2. Dan aku Sarah Genevi masih bakal terus menemani kamu di sepeda.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Lego Ice Cream Cake dari Red Velvet nomor 2 yang akhirnya nanti bakal comeback dengan formasi lengkap ya nomor 2, karena udah dikonfirm juga sama agensinya SM Entertainment ya, kalau Red Velvet dengan formasi lengkap bakal comeback di bulan Agustus nanti nomor 2. Dan comebacknya denger-denger sih bakal ngeluarin album, gak tau deh ya full album atau mini album, tapi yang pasti Red Velvet comeback. Dan ini juga kalau mereka ngeluarin album tuh udah berarti sekitar 2 tahunan dari album Cosmic kalau gak salah yang dirilis di tahun 2024. Wah kayaknya kamu yang ngefans banget sama Red Velvet bakal happy banget ya teman-teman, bisa ngelihat mereka comeback lagi plus rilis album lagi.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kalau dulu kamu ngikutin film Thailand gitu ya, karena kan dulu sempat hype juga ya film-film Thailand, Tom Pro 2 di Indonesia sendiri. Seriesnya banyak banget dan salah satunya adalah Succeed ya, Tom Pro 2. Dan setelah lama dinanti-nanti, Tom Pro 2 akhirnya geng dari film legendaris Succeed sendiri ini kumpul lagi. Tom Pro 2 ada Jirayu gitu kan ya, terus juga ada Peach Pacara, ada Natasha Noljam, terus juga ada Tawat apa gitu. Aku lu yang Tawat ini namanya panjang ya, aku gak apal jujur. Sampai ada Top-Top Napat sendiri ini akhirnya reuni untuk latihan latihan untuk konser kayak spesial untuk film-film GDH kalau nggak salah namanya ya, Tom Pro 2. Pokoknya ya film-film yang sempet rame juga di Thailand, sempat terkenal banget juga, gak cuma di Thailand tapi juga kayak di beberapa negara Asia lainnya, Tom Pro 2. Dan ini momen mereka latihan ini bikin apa ya, sukses gitu kan ya, bikin penggemarnya happy, kaget, heboh lah ya Tom Pro 2, karena chemistry dari para cast ini masih kerasa banget. Cuma Tom Pro 2 gak cuma member-membernya aja gitu kan, para aktor aktrisnya aja, tapi juga produser filmnya, terus juga show directornya juga ikut hadir di sini, Tom Pro 2. Jadi kayak mungkin reuni sekalian mengenang perjalanan mereka bersama gitu ya, karena kan Succeed jadi salah satu film yang terkenal gitu kan. Dan sebenarnya konser ini juga jadi bagian kayak dari project spesialnya GDH sendiri, Tom Pro 2, yang emang menghadirkan lagu-lagu dan juga kenangan dari berbagai film populer mereka, Tom Pro 2, ke dalam sebuah konser yang formatnya orkestra, Tom Pro 2. Dan fun fact-nya yang lebih menarik lagi, seluruh tiket yang terjual ini bakal disumbangkan ya. Jadi totalnya kalau nggak salah kejual tuh dengan penjualan tiket tuh 5 juta baht, Tom Pro 2. Dan ini semuanya bakal disumbangkan untuk membantu operasi jantung bagi 111 pasien melalui sebuah yayasan, Tom Pro 2. Jadi emang so sweet juga ya, selain reuni, bikin fans-fansnya juga seneng, ikut berdonasi juga ya Tom Pro 2. Bahkan sampai beberapa fans tuh langsung bernostalgia banget, kayak aduh jadi keinget awal mula aku suka Thailand. Terus juga ada yang bilang dulu sampai apa lagunya, jadi keinget since mereka pas lagi galau. Wah banyak banget sih momen-momen lucu dari film-film atau series-series dari film Thailand sendiri ya Tom Pro 2. Mungkin kamu juga punya, boleh banget kamu spill ke aku di 081 11 45 1016.

sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Selalu satu kemana, Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kamu pasti udah gak asing banget dengan penyanyi sekaligus penulis lagu juga ya, Dee Lestari, teman Radio, yang akhirnya merilis album baru berjudul Jangan Jatuh Cinta. Teman Radio, ini album ketiga Doi ya, yang ternyata berisi 8 lagu, teman Radio, termasuk 3 lagu yang udah dirilis sebelumnya gitu kan, Jangan Jatuh Cinta, Kabarku, dan juga Perahu Kertas, teman Pradua. Dan menariknya lagi, album ini punya beberapa kejutan, teman Pradua. Salah satunya adalah kehadirannya Afgan di lagu duet Cuma Satu Nama, teman Pradua. Dan ini karya yang ditulis juga sama Dee Lestari dan almarhum suaminya, teman Pradua, Reza Gunawan. Jadi sebenarnya banyak banget sih, gak cuma ada Afgan aja di sini gitu kan ya. Terus juga ada lagu yang Hujan Bulan Juni, ini kolaborasi tertunda antara Dee Lestari dan juga almarhum Sapardi Djoko Damono, teman Pradua. Lagu ini tadinya tuh dibuat untuk film adaptasi novel Hujan Bulan Juni di tahun 2017, teman Pradua, tapi akhirnya menjadi karya rekaman dan mengisi albumnya Dee Lestari sendiri. Wah, banyak sih ya surprise di album terbarunya Dee Lestari sendiri. Dan yang paling aku suka adalah munculnya di rilis ulang lagu Perahu Kertas tapi versinya Dee Lestari, teman Pradua. Wah, udah deh, ini kamu udah kenal banget dengan Perahu Kertas ya, teman Pradua, gak asing dari dulu, dan sekarang ada versi terbarunya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

kamu. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

101,6 Pro 2 Band dan teman terbaik kamu. Tom Pro 2, wah ini yang lagi rame banget ya. Kayaknya setiap pertandingan Piala Dunia ada aja yang heboh ya Tom Pro 2. Kemarin tuh lagi lewat gitu loh di FYP aku tentang salah satu pemain sepak bola di Piala Dunia ya, Tom Pro 2, kiper lebih tepatnya ya, ini dari Tanjung Verde kalau nggak salah Tom Pro 2. Jadi waktu pertandingan kemarin gitu ya, Spanyol lawan Tanjung Verde kalau nggak salah, ini kan berakhir imbang 0-0 ya Tom Pro 2, dan itu semua perhatian dunia itu tertuju ke kiper Fozinha Tom Pro 2. Jadi Doi ini jadi apa ya, bisa dibilang man of the match di laga debut timnasnya sendiri di Piala Dunia gitu Tom Pro 2, karena Doi ini bikin apa ya, penyelamatan dari 7 serangan krusial Spanyol Tom Pro 2. Jadi itu udah diserang 7 kali, udah kayak Spanyolnya udah nyoba ngegolin gitu ya, nembak bola dengan tepat sasaran, tapi tuh masih bisa dihadang oleh si Fozinha-nya sendiri Tom Pro 2. Bahkan itu jadi kayak, kalau kamu nonton cuplikannya tuh, yang kita nontonnya jadi kayak ikut gerget juga Tom Pro 2. Jadi kalau yang kelewat matchnya, kelewat pertandingannya, itu banyak bertebaran di mana-mana media, di media sosial gitu ya Tom Pro 2, kamu bisa lihat di sana Tom Pro 2. Dan ini yang dibikin salah fokus adalah selain penyelamatan Doi gitu ya, ini pas diwawancara gitu Tom Pro 2. Jadi kayak tampil di Piala Dunia ini menjadi salah satu mimpi dia juga yang akhirnya bisa terwujud. Terus diwawancara, ditunjukin nih. Nah, tadi kan dia punya Instagram ya. Tadinya tuh followersnya tuh cuma sekitar 50 ribu aja Tom Pro 2. Terus pas ditunjukin gitu ya sama reporter, sekarang followers kamu nambah tahu, ditunjukin tuh udah jadi 4,5 juta followers Tom Pro 2 dalam waktu yang singkat, dengan aksinya yang emang keren banget di Piala Dunia Tom Pro 2. Cuma aku belum ngecek nih, sekarang udah nambah jadi berapa juta, belum tahu nih, kayaknya nambah deh, udah lebih dari 4,5 juta gak sih Tom Pro 2? Apakah kamu salah satu orang yang nge-follow Fozinha juga Tom Pro 2?

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih sama aku Sarah Genevi yang masih jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2, gimana hari ini? Mungkin yang ngikutin Piala Dunia udah mulai gak fokus ya, antara kerja dan juga nonton atau dengar Piala Dunia teman Pro 2, karena sekarang kan lagi pertandingannya Argentina versus Aljazair ya teman Pro 2, yang aduh kira-kira siapa yang bakal menang nih teman Pro 2. Jadi ini ya, karena emang beberapa pertandingan di Piala Dunia nih ada yang mulai dini hari, ada yang mulai subuh juga, ada yang mulai pagi juga, yang benar-benar kayaknya jam kita untuk fokus tuh jadi berantakan dan gagal fokus karena pengen update Piala Dunia, ya nggak sih teman Pro 2?

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi?

0: Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak di

setiap hari Sabtu jam 8 malam dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Aduh, tahu Pro 2 Piala Dunia yang sekarang seru banget nih, lagi dengerin di Pro 1. Walaupun Pro 2 ya tetap penasaran nih dengan Piala Dunia, karena sekarang kan Argentina ngelawan Aljazair ya, atau Pro 2 yang sekarang ternyata udah 2-0. Tadi di babak pertama tuh 1-0 ya, karena Lionel Messi mencetak gol di menit ke-17 diasis sama Rodrigo De Paul, teman Pro 2. Nah, di babak kedua tadi di menit ke-60 Lionel Messi nyetak gol lagi. Jadi untuk sementara skornya ini 2-0 teman Pro 2. Apakah skor ini akan bertahan sampai akhir pertandingan, atau mungkin nanti Aljazair bisa membalikan keadaan atau nambah gol? Ya masih belum tahu, Tomah Pro 2 masih nunggu, karena seru banget ya pertandingan-pertandingan sekarang ya Tomah Pro 2, yang aduh kenapa ya pas di jam-jam kerja juga gitu. Apalagi di sebelum-sebelumnya juga cukup seru ya pertandingannya, ada Prancis sama Senegal, itu Prancis menang 3-1, terus juga Irak sama Norwegia yang dimenangi oleh Norwegia gitu ya Tom Pro 2. Dan sekarang pertandingan masih berlangsung antara Argentina dan juga Aljazair sama Pro 2, dan nanti juga ada Austria versus Yordania di jam 11 siang nanti Tom Pro 2. Jadi kayak lah, barusan pertandingan sebelumnya masih berlangsung, baru selesai udah ada pertandingan selanjutnya. Ini nih, dar-dar-dar ya Piala Dunia dan keseruannya yang kayaknya gak bisa untuk di-skip gitu ya, teman-teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

setelah film pertamanya yang dirilis di tahun 2022 menembus posisi nomor 1 di daftar Netflix Global Non-English Top Movies dan bertahan selama 2 minggu berturut-turut sama Pro 2. Film ini juga masuk 10 besar dan lebih dari 65 negara sama Pro 2, apalagi kalau bukan film aksi The Big Four sama Pro 2 yang nanti mau ada sequelnya. Dan sutradara Timo Cahyanto juga udah resmi ngumumin kalau judulnya nanti bakal The Big Four Badai Pasti Berlalu Tebang Pro 2. Naskah ini ditulis bersama oleh Timo dan juga Nicholas Raven yang dikenal lewat Gaskui dan juga serial Luka Makan Cinta Tebang Pro 2. Dan sejumlah pemain dari film pertama diperkirakan bakal balik lagi Tebang Pro 2. Ada Abimana Arya Setia, ada Lutesa, ada Rik Riting, dan juga Kristo Immanuel. Dan sampai sekarang belum dikasih tahu lagi sih tanggal tayangnya kapan dan apakah ada pemain tambahan lainnya. Ini belum di spill Tebang Pro 2, jadi kita tunggu aja. Dan siapa di antara kamu yang ngefans banget sama The Big Four Tebang Pro 2? Ya ditunggu aja, semoga nanti spoiler selanjutnya di spill lebih cepet ya Tebang Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelayanan KB serentak dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga melalui pelayanan keluarga berencana yang mudah diakses oleh masyarakat. Program ini berlangsung di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Keluarga atau SIGA di wilayah Kabupaten Lebak.
1: Info Pro 2.

0: Sekian Popro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

banget sama Pro 2. Aku tunggu di 081 11 45 1016 atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin siaran Pro 2 FM dari aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa komen-komen di sana sama Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore.

tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio ya, masih di Santai Siang Radio Top Hit List ya. Ini aku chatan sama beberapa teman Radio ngomongin tadi tentang Argentina dan juga Aljazair, teman Radio yang tebakan bener nih akhirnya gitu kan. Sekarang full time-nya udah keluar, hasil akhirnya seperti apa, teman Radio? Kan tadi pas di sepeda aku nginfoin ke kamu masih 2-0 ya teman Prodo, terus tadi dikabarin sama teman Prodo yang lain ada dari Jack yang katanya Sar, skor akhirnya udah keluar, katanya udah bukan 2-0 lagi tapi nambah jadi 3-0. Langsung aku buka portal berita rri.co.id kan, di sana tuh ada jadwal statistik dan juga prediksi susunan pemain Piala Dunia kan ya teman Prodo. Terus pas aku lihat loh 3-0 ternyata ya teman Prodo, jadi Argentina menang dan semuanya digolin sama Lionel Messi ya. Di menit ke-17 ya, Lionel Messi diasis sama Rodrigo De Paul, terus juga di menit ke-60 nyetak gol lagi, dan di menit ke-76 dicetak lagi gol oleh Lionel Messi. Tom Brodo dapat asis juga dari Nicolas Gonzalez ya, Tom Brodo yang wah udah gak usah ditanya lagi lah ya skillnya Messi kayak mana, Tom Brodo. Jadi untuk kamu yang mendukung Argentina di Piala Dunia pasti happy banget ya Tom Brodo, karena akhirnya menang nih ya di fase grup yang pertandingan pertama. Dan kita lanjut lagi sing along dengan lagu requestan kamu teman Prodo. Ada dari Anita yang katanya request lagunya Anmes yang Anugerah Terindah, terus juga ada Sasa yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Gloria Jessica yang Terbelah Jadi Dua. Dengerin ini di jalan katanya jadi terngiang-ngiang kemarin-kemarin. Oke, ini juga bisa kamu request ya kalau kamu misalkan emang lagi denger lagu di Prodo FM Banten terus kamu gak tahu judulnya. Nah itu chat aja ke aku, Sar tadi liriknya ini, nanti aku kasih tahu, aku puterin lagunya lagi. Terus juga ada yang request dari 085 sekian yang request lagunya Sienna Spyro yang Die on This Hill. Oke, udah aku masukin ke playlist. Untuk kamu yang mau request masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
2: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Santai oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dan aku masih open request untuk kamu yang pengen request hari ini dengerin lagunya siapa ya. Teman Pro 2 bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 116. Bisa DM juga ya teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 FM Benten di @RRI_Pro2Benten. Kamu tinggal kasih tau aja mau dengerin lagunya siapa di hari ini, teman-teman berdua.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

101,6 Radio Banten, teman-teman kamu. Tahu Radio 2, kayaknya ini banyak banget anime-anime atau manga-manga dari Jepang yang bisa dibilang apa ya, salah satu legendaris gitu ya. Banyak banget fansnya, udah ditunggu-tunggu juga karena kadang manga atau anime dari Jepang sendiri tuh lama ya. Kalau misalkan kayak iya mangakanya lagi hiatus, wah udah tuh. Terus kalau nggak ada perubahan jadwal produksi animenya, wah udah itu lama ya teman produa. Dan ini kayaknya satu persatu anime legend udah siap untuk comeback ya teman produa. Apalagi kemarin itu udah ada Hunter x Hunter yang udah ada hilalnya gitu kan. Nah ini ternyata Fairy Tail juga ada kabar terbarunya teman produa, karena Hiromashima kebalik-balik ya namanya. Jadi mangaka Hiromashima ini udah resmi bakal balik lagi merilis manga dengan cerita baru yang berjudul Fairy Tail Refantasia teman produa, dan diperkirakan rilis di tanggal 29 Juli 2026 nanti teman produa. Dan ini bakal jadi arcs baru perjalanan Natsu dan juga Lucy menjelajahi rahasia kehidupan Dragon teman produa. Wah kalau ngomongin tentang Fairy Tail, ini salah satu anime dan juga manga yang bisa dibilang lama banget. Kayaknya aku kenal Fairy Tail tuh waktu SMP deh ya. Kalau kamu kayaknya di tahun berapa, ada yang sama juga atau enggak teman produa?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang

Salah 1,6 Bro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, wah ini aku baru kayak pertama kali mendengar kata triliuner sama Bro 2 dari Elon Musk yang udah official resmi jadi triliuner pertama di dunia setelah IPO SpaceX sendiri ya, teman Bro 2, dengan total kekayaan mencapai, wah ini dar-dar-dor banget teman Bro 2. Aku pas baca nominalnya tuh wow, ini nolnya ada berapa gitu ya. Jadi dengan total kekayaan mencapai 1,26 triliun dolar Amerika Serikat, kalau di rupiahin teman Bro 2 itu sekitar 22.401 triliun rupiah teman Pro 2. Bayangin sebanyak apa itu angkanya. Apa kita coba untuk nulis 22 ribu triliun rupiah teman Pro 2. Wah itu banyak banget ya, pasti 0-0 di belakangnya teman Pro 2. Dan ini juga bikin akhirnya Elon Musk sendiri menjadi individu alias orang terkaya dalam sejarah manusia sendiri nih teman Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 FM.

menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Halo Pro 2, ini waktunya aku say goodbye sama kamu ya, sama Pro 2, karena udah nemenin kamu dari pada jam 5 subuh tadi, dan sekarang waktunya kita berpisah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Thank you untuk kamu yang udah join request-request lagu, udah chatan juga, ngobrol-ngobrol, walaupun gak request gak apa-apa, yang penting kita ngobrol ya. Dan nanti bakal ada BTB yang bakal lanjut nemenin Santai Siang kamu sama Pro 2. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu karena udah mau makan siang ya, cacing-cacing di perut sudah lapar. So thank you for listening and bye-bye.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: FM.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di siang hari ini, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 ya. Dan sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Genevi, ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 di satu siang sama dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini. Dan kalau siang-siang biasanya ini jam-jam rawan nih, apalagi baru jam 12 siang banget ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa nih untuk request lagu boleh dong di-share, maksudnya di siang hari ini kamu pengennya makan siang apa, karena aku bakal kasih beberapa rekomendasi makan siang yang pas gitu ya untuk menemani siang hari kamu teman Pro 2. Yang pertama ini ada inovasi kuliner berbahan pangan yang udah gak asing banget, tempe sama tahu nih teman Pro 2. Jadi sebenarnya ada namanya Fit Burger, usaha kuliner yang menawarkan burger dengan isian tempe dan juga tahu sebagai pengganti daging. Jadi buat kamu yang gak makan daging teman Pro 2, sumber protein ini bisa diganti sama tahu dan juga tempe nih kan. Dan produk itu dikembangkan oleh Ridwan Maulana katanya sejak tahun 2021 dan kini dikenal masyarakat lewat media sosial. Awalnya tuh katanya Ridwan tuh mengaku ide membuat burger tempe ini berawal dari keinginannya menghadirkan produk yang berbeda dari kuliner yang sudah ada di Kota Serang. Awalnya sempat mengembangkan steak tempe dan tahu juga, tapi kemudian memilih untuk mengolahnya menjadi burger yang lebih dekat dengan selera masyarakat. Dan harganya juga cukup murah di Taman Pro 2 ya, cuma dibanderol dengan Rp12.000 aja per porsi. Wow, ini sih murah dan juga nikmat banget Taman Pro 2 ya. Kalau kamu Taman Pro 2 kira-kira mau gak nyobain burger isian tempe dan juga tahu dari Fiat Burger nih Taman Pro 2?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Iya, kamu mungkin kalau ngiranya durian ya udah cuma dimakan bisa dimakan langsung aja gitu ya. Ternyata buat kamu yang suka banget sama kebab, ini bisa banget mencicipi kebab durian dari kebab durian RGM nih Teman Pro 2 ya. Karena menjual beberapa varian, yaitu ada varian original cuma 10.000 aja, terus ada varian keju hingga varian jumbo. Dan harga ini tuh sangat amat terjangkau gitu ya dibanding harga durian utuh yang bisa mencapai 50.000 ke atas. Dan juga proses pembuatan kebab durian ini cukup sederhana Teman Pro 2, di mana tantangan terbesarnya justru dalam memilih durian dengan kualitas dan juga rasa yang terbaik. Gilang, pemilik kebab durian ini juga sangat amat terbuka terhadap permintaan khusus pelanggan. Bahkan ia juga katanya pernah membuat varian tanpa durian untuk pelanggan yang sedang mengidam. Jadi gimana maksudnya teman Pro 2 ya? Belinya kebab durian tapi gak pakai durian, berarti kebabnya aja. Kalau kamu Teman Pro 2, kalau lagi butuh di dessert, kayaknya ini pas banget sih untuk menemani siang hari kamu yang udah mulai lemas, letih, lesu gitu kan ya. Jadi kira-kira kalau kamu mau coba gak kebab durian? Dan setelah ini kita bakal bahas beberapa UMKM lain yang memang ada di Provinsi Banten yang usaha-usahanya atau sebuah produk-produknya itu sangat amat inovatif juga Teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan inovasi produk kerajinan lainnya nih Teman Pro 2 datang dari Pandan Scruff yang merubah atau menginovasikan daun pandan untuk menyesuaikan dengan perubahan selera pasar. Dimana Mutiara sebagai pemilik usaha ini menjelaskan awalnya tuh cuma memproduksi tiker, topi tradisional, dan juga tas aja. Dan sekarang produk yang dihasilkan semakin luas nih Teman Pro 2. Mulai dari tas-tas modern, sendal, hingga berbagai jenis souvenir dan juga produk pesanan khusus. Dimana usaha ini tuh berlokasi di Kecamatan Banjar, Desa Kadulimus, Kabupaten Pandeglang, yang udah lama dikenal sebagai salah satu sentra atau pusat kerajinan anyaman pandan. Dan juga sebagian besar pengrajinnya merupakan ibu-ibu yang mengandalkan keterampilan tangan sebagai sumber penghasilan tambahan. Dan berbagai inovasi juga semakin dilakukan, terutama dalam pengembangan desain di Teman Pro 2, ukuran serta kualitas produk. Dimana katanya juga semakin salah satu jenis yang dikembangkan adalah topi ala Meksiko atau sombrero yang berbahan anyaman pandan yang menjadi pembeda karena masih jarang diproduksi oleh pengrajin lain. Jadi buat kamu yang mau ke Pandeglang jalan-jalan gitu Teman Pro 2, jangan lupa untuk mampir ke Pandan Scruff ya, karena ini cukup ikonik dan juga menarik. Apalagi tadi topi ala Meksikonya beneran unik, warnanya fresh banget nih Teman Pro 2 ya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Lagu dari Juice Louisi dengan Malapetaka, teman Pro 2, menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini ya. Dan buat kamu yang suka banget pakai jam atau mungkin sekaligus mau menjaga lingkungan gitu, teman Pro 2, ini adalah salah satu UMKM kreatif asal Pandeglang yang menciptakan fashion dari bahan-bahan alam nih, teman Pro 2, yang memang sangat amat ramah lingkungan. Jadi bernama dengan K-Wood gitu kan, teman Pro 2, nama brandnya tuh K-Wood. Rizky ini menceritakan bahwa prosesnya tuh kompleks gitu ya, menggunakan teknologi mesin dan juga pengerjaan tangan, di mana K-Wood ini tetap mempertahankan prinsip efisiensi bahan baku. Dan K-Wood ini punya beberapa jenis produk gitu, teman Pro 2, ada jam tangan gitu kan, kemudian ada jam alarm gitu, jam untuk alarm, dan juga ada speaker yang memang terbuat dari kayu-kayu premium nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sangat amat tertarik gitu kan ya, sekaligus untuk mencoba menjaga lingkungan, ini kayaknya cocok. Karena jujur kalau kulihat dari fotonya ini sangat amat keren abis gitu kan, dan gak kalah keren nih gitu loh, teman Pro 2, sama jam-jam yang kita pakai sekarang gitu kan. Karena kapan lagi kita tampil necis gitu kan, tapi bisa sekaligus menjaga lingkungan sekitar nih, teman Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Salah satu konon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Masih bareng BTB dan mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Datang dari Crescentia Mobok Diken yang memecahkan rekor nasional U20 lempar lembing putri yang sudah bertahan 17 tahun. Hal itu terjadi di The HC Philippine Athletic Championship 2026, di mana Crescentia mencatatkan lemparan sejauh 44,72 meter pada hari pertama kompetisi tersebut, melampaui rekor lama 17 tahun lalu milik Ayu Andriani sejak tahun 2009, di mana atlet asal Merauke ini merupakan putri dari Timotius, legenda atletik nasional, peraih emas dan juga pemecah rekor dasa lomba pada SEA Games 1993. Dan pencapaian ini juga memperpanjang tren positif Crescentia setelah sebelumnya meraih perunggu di Singapore Open 2026 dan juga emas di Jatim Open 2026. Dan dia juga merupakan bagian dari Papua Athletic Center ini teman Pro 2. Pihaknya juga menambahkan bahwa kolaborasi desentralisasi pembinaan bersama PT Viprot dan juga PB Pasi semakin membuktikan perannya sebagai pilar utama pencetak prestasi masa depan atletik di Indonesia.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari Timnas Futsal Indonesia yang katanya sedang tancap gas dengan memanggil 26 pemain. Hal tersebut untuk mengikuti pemusatan latihan menuju Spanyol pada bulan Agustus mendatang, di mana pelatih kepala Hector Soto mengatakan dari jumlah itu akan dikerucutkan kembali menjadi 19 nama final pada 13 Juli dan hanya 16 pemain terbaik yang bakal diberangkatkan ke negeri Matador tersebut. Dan di antara 26 nama yang dipanggil terdapat pivot andalan dari Black Steel FC, Evan Soumilena. Tim pelatih ini akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini dipanggil dengan status sedang dalam masa pemulihan pasca cedera. Dan juga adapun training camp ini akan dimulai pada tanggal 27 Juli dan juga ditutup pada 23 Agustus di Spanyol, di mana para pemain akan menjalani beberapa uji coba dengan 3 klub divisi utama Spanyol. Di antaranya adalah Oparrulla Ferros FS, Palma Futsal, dan Noia Portus Apostoli. Setelah itu, para pemain akan kembali ke Jakarta pada 24 September mendatang, Teman Pro 2. Kita doakan semoga ini menjadi langkah yang baik gitu ya bagi Timnas Futsal Indonesia untuk berlaga ke Spanyol. Hari

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita masih informasi olahraga nih, datang dari hat-trick Lionel Messi serta brace Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe mewarnai recap hasil Piala Dunia 2026 hari ini. Di mana Piala Dunia 2026 sudah memasuki gelaran hari ke-6, yang mana ada 4 pertandingan tersaji hingga Rabu siang tadi, Teman Pro 2 ya. Dari 4 pertandingan tersebut, sorotan ini tertuju pada Haaland, Mbappe, dan juga Lionel Messi. Kita mulai dari Prancis dan juga Senegal, di mana pertandingan ini dimulai di pukul waktu 2 waktu Indonesia Barat gitu ya, di mana bertanding di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis ini menang dengan skor 3-1. Kemenangan Prancis datang berkat gol yang dicetak oleh Kylian Mbappe di menit 66 dan juga extra time gitu ya, dan Bradley Barcola di menit ke-82. Sedangkan Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui Ibrahim Mbaye. Dan selanjutnya, yang kedua adalah pertandingan antara Irak versus Norwegia di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Boston, Amerika Serikat, Norwegia menang dengan skor telak 4-1 atas Irak, di mana 4 gol Norwegia dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-29 dan juga menit ke-43, kemudian Leo Østigard di menit ke-76 dan Aymin Hussein di menit ke-90. Dan di pertandingan ketiga, Teman Pro 2, antara Argentina versus Aljazair, di mana pertandingan ketiga ini mempertemukan Argentina dan juga Aljazair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bertanding di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Argentina menang telak dengan skor 3-0. Ketiga gol ini semuanya dicetak oleh Lionel Messi pada menit ke-17, 60, dan juga 76 nih, Teman Pro 2. Dimana Messi ini akhirnya hat-trick. Wah, ini keren banget ya. Ini baru di pertandingan ke-6 tapi udah heboh aja, Teman Pro 2 ya. And the last but not least, pertandingan terakhir di hari ini ada Austria versus Yordania. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertanding di Levi Stadium, Santa Clara, Amerika Serikat, Austria ini menang dengan skor 3-1. Dua gol Austria dicetak oleh Romano di menit ke-21 dan juga Yasan Al-Arab di menit ke-76 dan juga Marco Arnautovic di menit ke-90+2. Sementara itu, satu gol Yordania dicetak oleh Ali Olwan di menit ke-50. Kalau kamu Teman Pro 2, bagaimana? Apakah kamu juga nonton di hari ini? Karena jujur, ini pada heboh di sosmed gitu kan. Akhirnya Messi is back gitu, Teman Pro 2 ya. Kalau kamu, kira-kira tim dukungan kamu apakah masih lanjut lagi nih, Teman Pro 2, atau gimana hasilnya? Boleh dong kamu juga share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2ban.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

bersiap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Rollerblade by Nona, teman Pro 2, mana-mana kamu di jam 1 lepas tanda waktu 51 menit siang hari ini ya. Dan informasi Drive to Date juga datang dari FIFA yang mengusulkan laga antara Palestina dan juga Israel sebagai pertandingan pembuka turnamen sepak bola baru, di mana turnamen ini adalah Festival Under 15 yang akan digelar di Amerika Serikat pada September 2026. Di mana FIFA membuka undangan untuk seluruh 211 asosiasi anggotanya, termasuk Rusia yang dilarang tampil di kompetisi sejak tahun 2022. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut laga pembuka ini sebagai upaya membawa semua anak di dunia ke satu lapangan. Dan usulan itu muncul setelah upaya sebelumnya untuk mempertemukan kedua asosiasi gagal. Di Kongres FIFA, Infantino sempat mencoba menyatukan perwakilan Palestina dan juga Israel untuk berjabat tangan, namun keduanya menolak. Hingga saat ini kedua asosiasi belum memberikan konfirmasi soal usulan tersebut. Kalau menurut kamu teman Pro 2, gimana kira-kira ide dari FIFA ini, apakah bakalan kejadian? Kayaknya sih nggak tahu juga teman Pro 2 ya.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih ditemenin sama BTB nih ya. Dan informasi terup to date, karena Asia ini kayaknya lagu-lagunya sudah mulai mendominasi secara global teman Pro 2 ya. Grammy Awards ini akhirnya akan memiliki kategori khusus untuk musik pop Asia, di mana Recording Academy resmi mengumumkan Best Asian Pop Music Performance sebagai salah satu kategori baru yang mulai diperebutkan pada Grammy Awards ke-69 nanti. Dan juga menandai pengakuan Grammy terhadap pengaruh dan juga perkembangan musik pop Asia di industri musik global. Dan kategori ini juga akan mengapresiasi penampilan musik pop Asia yang berasal atau diakui luas di pasar Asia, termasuk K-pop, J-pop, dan juga C-pop. Dan supaya memenuhi syarat, lagu ini harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Menurut Recording Academy, kategori ini dihadirkan karena Asian Pop telah menjadi salah satu kekuatan terbesar di industri musik global dan terus membentuk culture musik di berbagai belahan dunia saat ini. Tapi selain Best Asian Music Performance gitu kan teman Pro 2, Grammy juga menambah 4 kategori baru lainnya, yaitu Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, dan juga Best Traditional Folk Album. Dengan penambahan tersebut, total kategori penghargaan Grammy kini menjadi 100. Wow. Dan on top of that, Grammy juga memperbarui sejumlah aturan, di mana termasuk melonggarkan syarat Best New Artist dengan menaikkan batas maksimal pendaftaran artis dari 3 menjadi 4 kali. Presentasi baru ini juga dalam sebuah album memenuhi syarat nominasi juga nih ya, yang diturunkan dari 75% menjadi 66%. Wow, luar biasa. Ini jadi udara segar juga ya buat Nona dari Indonesia gitu kan. Siapa tahu nanti masuk nominasi Grammy di Taman Pro 2. Dan ini sudah masuk nih request dari Acil katanya. Aci, mau requestnya SF by New Jeans. Untuk New Jeans yang ready, Hype Boy, Dito, Attention, How Sweet, Super Shy, OMG, dan juga Cool With You. Mau yang mana boleh langsung di chat aja. Dan buat kamu teman Pro 2 juga masih bisa banget nih untuk request, tapi rilisannya 2020 sampai dengan 2026 ya. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan mungkin di sosial media kamu udah berseliweran konten-konten dari salah satu drama Korea yang lagi rame banget, yaitu berjudul Teach You a Lesson. Ini tuh lagi rame banget, dan serial ini mengangkat isu pendidikan di Korea Selatan yang sukses memuncaki daftar top 10 global Netflix untuk kategori non-English shows, bahkan mengungguli musim terbarunya Berlin, prequel dari Money Heist. Dan gak cuma itu aja, berdasarkan data dari Netflix Patrol, situs pemantau performa platform OTT, serial yang dirilis sejak 5 Juni kemarin ini juga sempat menempati peringkat pertama Netflix di 43 negara per 10 Juni. Not bad for a series that just premiered a few days earlier gitu Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang belum sempat nonton, jadi serial ini tuh berfokus pada sebuah lembaga fiktif bernama Teachers Right Protection Bureau atau Biro Perlindungan Hak Guru atau BPHP gitu disingkatnya. Dan badan khusus ini tuh dibentuk untuk menangani berbagai kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari perundungan, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, sampai konflik yang membuat proses belajar mengajar jadi berantakan. Dan yang bikin semakin menarik, Teach You a Lesson juga diperkuat oleh pemain papan atas kelas Korea gitu kan ya. Ada Kim Mu Yeol yang memerankan Na Hwa Jin, Lee Sung Min sebagai Choi Gang Sok, Jin Ki Ju sebagai Im Han Rim, hingga Pyo Ji Hoon sebagai Bong Gende. Kalau kamu Teman Pro 2, apakah sudah nonton? Kalau aku kebetulan tinggal sisa satu episode lagi nih, dan bener seru banget. Jadi buat kamu mungkin yang ngira kalau series tuh bakalan boring banget, nah kalau di Teach You a Lesson, setiap episodenya tuh berbeda-beda case-nya Teman Pro 2. Yang pasti kamu bisa menikmati drama dimana anak-anak Korea Selatan ini yang rebel-rebelnya lah gitu ya. Ini such a good thing untuk ditonton, dan kita jadi tahu gitu kan gimana caranya untuk mengembalikan sistem pendidikan yang baik Teman Pro 2. Kalau kamu apakah sudah nonton Teman Pro 2, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Bantan.

0: Aduh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Santai siang ya, dan informasi terup to date ini datang dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang resmi katanya menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nobar atau nonton bareng Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah. Di mana surat edaran yang diterbitkan pada 14 Juni 2026 tersebut menghimbau kepada kepala daerah untuk menggerakkan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan nobar katanya. Dukungan yang dimaksud ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, penjagaan kebersihan, sampai dengan kebutuhan teknis lainnya supaya kegiatan dapat berlangsung dengan lancar, teman Pro 2. Kalau kamu teman Pro 2, apakah sudah nobar-nobar bersama teman-teman tongkrongan atau sama tetangga gitu? Dan buat kamu mungkin yang mau ngikutin juga gitu ya, karena di Radio Republik Indonesia juga kita punya Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jadi kamu bisa mendengarkan sambil bekerja gitu kan, sambil tahu update-nya seperti apa gitu. Jadi nggak akan mengganggu pekerjaan kamu teman Pro 2. Cara dengerinnya gampang banget, kamu bisa dengerin di RRI Digital, pilih Pro 1 gitu ya, di setiap jam-jam pertandingan berlangsung, atau dipilih di Pro 3-nya teman Pro 2 ya. Kalau gitu, buat kamu teman Pro 2, jangan lupa install RRI Digital, ada di Google Play Store dan juga Apple Play Store gitu ya, dan App Store gitu kan. Jadi kamu bisa mendengarkan Piala Dunia atau Pesta Bola Piala Dunia 2026 kapanpun, dimanapun, hanya dalam satu genggaman aja teman Pro 2.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga, jangan lupa dengerin

Followed by Kehla nih teman Pro 2, menemani kamu di penghujung jam 2 ini ya. Dan untuk kamu fans beratnya Pengabdi Setan, ini ada kabar yang menyegarkan. Karena cukup lama ya, Pengabdi Setan kedua ini jaraknya dengan Pengabdi Setan 3. Dimana sutradara Joko Anwar ini baru aja membagikan foto Asmar Abigail dan juga Fahri Albar dengan caption, "Who are they? Where did they come from?" Unggahan tersebut seolah mengonfirmasi bahwa kembalinya Darminah dan juga Batara di Pengabdi Setan ketiga Origin, sekaligus memberi petunjuk kalau kisah mereka itu bakalan dapat porsi yang lebih besar di film ketiga. Dan sebelumnya Joko Anwar juga udah sempat ngebagiin perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 Origin yang udah masuk ke dalam draft ketiga. Walaupun belum banyak detail yang diungkap nih teman Pro 2, berbagai petunjuk yang dibagikan ini mulai membuat penggemarnya berspekulasi soal kemana arah cerita yang akan dibawa kali ini. Dan seperti yang kita tahu teman Pro 2, Darminah dan juga Batara merupakan dua karakter misterius yang memiliki peran dan juga latar belakangnya gak banyak terungkap di sequel atau prequel dari Pengabdi Setan ini. Dan juga kembalinya mereka di Pengabdi Setan 3 Origin punya potensi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini masih menggantung di fansnya Pengabdi Setan. Kalau kamu teman Pro 2 excited gak? Kira-kira perkiraan kamu Pengabdi Setan 3 ini bakal kapan tayangnya? Menurutku sih kayaknya di tahun 2027. Karena di 10 Juni lalu aja baru draft ketiga, yang mana baru kelima revisian katanya, kalau kata Joko Anwar ya. Semoga ini jadi kabar yang membanggakan juga atau membahagiakan buat kamu teman Pro 2. Dan jujur aku juga gak sabar untuk nonton Pengabdi Setan ketiga.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional menyampaikan saat ini terdapat 109 dapur makan bergizi gratis beroperasi di Tangerang Selatan. Namun, dari jumlah tersebut, 94 dapur diantaranya belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Wilayah BGN Kota Tangerang Selatan, Nindi Sabrina, di mana pihaknya menerapkan surat persiapan operasional berisi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Informasi lainnya, teman Pro2, promotor IMEI Indonesia dan Live Nation menambah satu hari pertunjukan untuk BTS World Tour Arirang in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengumuman disampaikan kedua promotor hari ini menyusul tingginya permintaan tiket dari penggemar. Dengan tambahan ini, konser yang semula dijadwalkan 2 hari kini menjadi 3 hari, di mana pertunjukan baru akan digelar pada Selasa 29 Desember 2026, melengkapi 2 jadwal awal pada 26 hingga 27 Desember 2026.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 pemain bintang Prancis Mbappe kembali menunjukkan kelasnya di Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis itu tampil menawan dan menjadi mimpi buruk bagi Senegal pada laga pembuka Grup E. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-1 atas Senegal. Kemenangan tersebut menjadi awal sempurna bagi Les Bleus sekaligus Mbappe mendekati tahta Raja Gol di perhelatan Piala Dunia. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Salah satu komponen FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah di sore ceria dan hari ini edisi Cekidot gitu ya. Apa sih Cekidot? Cek info daerah on time. Dan hari ini hari Rabu edisi 17 Juni 2026. Kita bakal talk show seru nih teman Pro 2. Bareng Anissa Magvirani Ramadan yang merupakan widya bahasa ahli pertama kantor bahasa Provinsi Banten dengan tema menjaga kata, menjaga budaya. Selamat sore Anissa.
3: Sore KBT.
2: Oke, okay. Kabar baik hari ini ya?
3: Baik-baik. KBT gimana?
2: Baik sekali, sangat luar biasa. Dan buat kamu teman Pro 2 juga bisa bergabung nih bersama talk show kita sore hari ini teman Pro 2 di live streaming kanal YouTube kita RRI Banten. Bisa langsung tanya-tanya aja di kolom live chatnya. Atau kalau mau tanya-tanya lebih intimate lagi gitu kan, bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Dan Anissa, tema hari ini kan kita tuh menjaga kata, menjaga budaya gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih gitu menjaga bahasa dan budaya yang harus tetap dilestarikan gitu. Anissa, silakan.
3: Oh, seberapa penting ya menjaga bahasa dan juga budaya? Kalau menurut dari pengalaman kami di kantor bahasa ya, kalau kita tidak menjaga bahasa dan budaya itu, lama kelamaan bahasa dan budaya itu akan perlahan menghilang.
2: Oke.
3: Okay. Jadi misalnya kayak pas kami mengambil data, saya kebetulan ininya di perkamusan peristilahan. Di situ kami fokus mengambil kosakata bahasa daerah. Nah, di situ itu kalau kita tidak melestarikan bahasa daerah, tidak mendokumentasikan bahasa daerah, lama kelamaan bahkan generasi tua pun atau generasi tua itu biasanya bahkan mereka sudah tidak menggunakan kosakata bahasa daerah lagi. Generasi muda, apalagi sekarang generasi muda ya, udah seringnya menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Bahasa daerah udah tidak digunakan lagi. Jadi kita dari kami sebaik mungkin itu berusaha untuk melestarikan bahasa daerah.
2: Oke, okay. Tapi apakah memang bahasa dan juga budaya ini tidak bisa dipisahkan gitu kan? Apakah memang bahasa ini justru membentuk budaya masyarakat itu sendiri atau bagaimana nih Anissa melihatnya?
3: Ya, kalau bahasa itu merupakan yang membentuk budaya itu. Jadi dari bahasa itu kita bisa melihat nih budaya di masyarakat itu seperti apa. Kita bisa melihat dari kosakata yang digunakan, bahasa yang digunakan. Kita bisa melihat, oh dari sini bahasanya seperti ini nih. Nah, budaya terbentuk dari situ biasanya ya.
2: Ah, oke. Okay. Dan biasanya ini teman Pro 2 dengan tema kita kan menjaga kata dan menjaga budaya. Berarti ada beberapa mungkin kosakata yang sudah mungkin dilupakan teman Pro 2. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh gitu kan, Anissa boleh disampaikan sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kosakata yang terlupa itu?
3: Nah, kosakata yang terlupa itu adalah kosakata yang sebelumnya pernah digunakan oleh masyarakat. Namun sekarang hanya beberapa masyarakat saja yang menggunakan, bahkan sudah banyak yang tidak mengenalnya. Padahal di balik setiap kosakata itu terdapat pengetahuan dan juga warisan budaya masyarakat. Ketika suatu kosakata tidak lagi digunakan, maka pengetahuan yang dalamnya itu perlahan juga ikut menghilang. Dan juga jika tidak kita dokumentasikan, maka kosakatanya juga tidak akan tercatat bagi kita. Di balik kosakata yang perlu kita dokumentasikan, selain dari kosakata yang jarang didengar, ada juga pengetahuan di baliknya yang bisa membentuk suatu budaya.
2: Oke, okay, berarti kalau hilangnya sebuah kosakata bukan hanya sekadar hilang katanya aja gitu ya, tapi juga mungkin bisa dimaksudkan kalau hilang pengetahuan yang ada di dalam juga. Anissa, bagaimana?
3: Betul. Jadi kalau misalnya kosakatanya hilang ini bukan cuma hanya kata-kata saja yang jarang didengar, tapi juga pengetahuan dan juga warisan budaya di dalamnya. Itu dari kosakata itu mengajarkan tentang bagaimana cara hidup masyarakat di masa lalu. Jadi kalau tidak ada kosakata itu, ya sudah menghilang pengetahuan tentang masa lalu.
2: Ah, oke. Okay. Berarti memang kalau kita breakdown lagi nih ya ke masa lalu gitu kan. Berarti memang apa yang bisa dihubungkan gitu kan antara kosakata atau mungkin kata-kata yang digunakan sehari-hari gitu ya? Dalam tadi di masa lalu yang kaitannya dengan sejarah, kebiasaan, dan cara hidup masyarakat, Nisa.
3: Oh, kalau kaitannya dengan masa lalu itu misalnya nih kita mungkin karena sekarang kita sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi kata-kata yang masa lalu tuh sudah tidak pernah didengar lagi. Misalnya seperti ada kata-kata dalam bahasa daerah tuh kata-kata yang sudah jarang digunakan, seperti ada kata saya baru kemarin yang mengambil data bidang pertanian, bidang pengobatan tradisional. Itu ada kata-kata seperti kata suruh, itu dalam bahasa masa lalu itu artinya sirih. Sekarang mereka sudah menyebutnya sirih. Seperti itu sih.
2: Oke. Tapi itu kan berarti ada perubahan makna gitu jatuhnya ya, dari suruh ke sirih.
3: Lebih ke kalau dulu tuh masih menggunakan bahasa daerah. Kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerah sudah jarang sekali digunakan di masyarakat. Oke.
2: Nah, Nisa juga tadi mention beberapa kali gitu ya, bahwa semakin hilang dan sekarang kebanyakan, apalagi anak-anak muda sekarang, menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Sebetulnya apa? Apa yang menyebabkan kosakata daerah, khususnya di Provinsi Banten gitu ya, itu semakin hilang atau bisa hilang, bahkan bisa dilupakan oleh masyarakatnya?
3: Baik, salah satu penyebabnya itu adanya perubahan pola penggunaan bahasa di masyarakat. Seperti yang tadi disebutkan, sekarang tuh masyarakat di Indonesia, Banten, dan juga khususnya generasi muda sudah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah lagi di dalam percakapan sehari-hari. Nah, hal tersebut juga kami temui ketika melakukan pengambilan data atau inventarisasi kosakata bahasa daerah. Kebanyakan informan yang kami temui itu biasanya generasi tua atau lanjut usia. Jadi semisal kita mau turun lapangan untuk mengambil data, pasti dari narasumber daerahnya itu informannya yang ketemu tuh pasti generasi tua biasanya. Sudah jarang sekali generasi muda menggunakan bahasa daerah. Selain itu, bidang-bidang yang kami impun seperti bidang arsitektur, bidang daur hidup, bidang kemaritiman, bidang pertanian, bidang apa lagi ya, pertanian, bidang teknologi pengetahuan tradisional, lalu bidang kesenian, dan juga tahun ini kita mengambil pengobatan tradisional. Nah, itu tuh dari bidang-bidang tersebut, selain karena kita lihat nih potensi mana yang memiliki potensi yang tinggi untuk memperkaya bahasa Indonesia.
2: Oke. Berarti memang penyebabnya juga tadi ya, karena sudah sangat amat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat saat ini gitu kan ya, lebih nyaman gitu kan, lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, justru malah bahasa-bahasa daerah sudah mulai ditinggalkan gitu ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, tapi dari inventarisasi tadi dari yang disampaikan oleh Nisa, bagaimana pengamatan kantor bahasa sejauh ini gitu ya? Apakah fenomena kosakata yang terlupa saat ini sudah cukup sangat amat mengkhawatirkan, khususnya di Provinsi Banten, Nisa?
3: Oh, nah, kalau fenomenanya itu karena kebetulan tadi ya kami mengambil di bidang-bidang yang mungkin sudah jarang dibicarakan ya oleh masyarakat. Jadi dari tahun ke tahun ini semakin susah gitu, semakin mengkhawatirkan mungkin ya untuk kalau dibilang secara umumnya ya. Karena pasti kayak tadi juga generasi tua yang tahu hanya generasi tua. Bahkan generasi tuanya pun atau kebanyakan lanjut usia ya, itu mereka juga sudah tidak menggunakan kosakata itu. Apalagi bagi generasi muda ya, mereka udah tidak mengenal sama sekali mungkin kosakata-kosakata bahasa daerah, tidak menggunakannya juga di kehidupan sehari-harinya. Ya, semakin apalagi tahun ini bidang pengobatan tradisional sudah sangat sulit sekali untuk menemukan kosakata-kosakata bahasa daerah. Karena kebanyakan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya pengobatan, misalnya ditanya nih kayak bagian ini apa, misalnya memijat, ya pijat aja yang gitu. Tapi walaupun sudah digali, sudah dipancing, tapi ya bahkan generasi tua pun sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi.
2: Berarti memang pada pelaksanaannya kantor bahasa pun melakukan interaksi langsung gitu ya kepada masyarakat, untuk tadi ya memancing gitu ya, iya, bagaimana masyarakat masih terbiasa menggunakan kata-kata atau kosakata-kosakata, bahkan kalimat yang berbau dengan bahasa-bahasa daerah gitu kan.
3: Iya, betul.
2: Oke. Tapi kalau yang Nisa lihat dan juga kantor bahasa Banten lihat gitu kan, apakah memang masih ada generasi tua gitu kan, kalau tadi disampaikan bahwa generasi muda sudah sangat amat jarang atau bahkan tidak ada gitu ya. Apakah generasi tua ini ketika berkumpul dengan yang sejawatnya, seumurannya, itu masih menggunakan bahasa-bahasa daerah sampai detik ini atau gimana?
3: Kalau semisal kami turun di lapangan ya, sebenarnya kalau generasi tua itu masih menggunakan bahasa, karena saya fokusnya di bahasa Jawa Banten ya. Setiap kami turun sih sampai sekarang, alhamdulillah kalau generasi tuanya masih menggunakan bahasa-bahasa daerah, kayak siru gitu-gitu, kayak pokoknya seringlah. Saya bukan penutur bahasa Jawa, jadi lupa.
2: Oke, tapi kalau Nisa lihat ini dampaknya ke generasi muda gitu ya, yang sekarang udah nggak pernah lagi menggunakan kosakata daerah yang sudah diwariskan gitu kan, yang udah makin jarang banget lah gitu kan, apalagi sekarang ada istilah-istilah Gen Z yang makin luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Itu impact-nya apa ke anak-anak muda saat ini?
3: Nah, kalau itu berarti kita lihat mungkin patokannya di Gen Z kali ya. Karena sekarang tuh kebanyakan rata-rata, saya juga sih sebenarnya maksudnya menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi untuk bahasa daerah tuh sudah jarang digunakan. Ada positifnya. Jadi bahasa Indonesia tuh juga, atau bahasa zaman sekarang kali ya, itu juga menjadi bahan untuk perkembangan bahasa Indonesia. Karena bahasa kan sifatnya dinamis ya, jadi mengikuti perkembangan atau mengikuti kebutuhan di masyarakat. Lalu ketika itu, jadi banyak muncul kosakata-kosakata baru nih dari bahasa tersebut, dan juga banyak sekarang itu di beberapa ragam cakap atau bahasa-bahasa gaul ya bilangnya ya, itu sudah masuk ke KBBI, tapi masuknya ke ragam cakap ya, seperti yang udah terkenal kayak baper, mager, bucin, terus abang-abangan itu juga ada di KBBI, lalu ada cogil, cegil juga sudah masuk. Nah itu lalu, tapi itu positifnya ya, jadi bahasa tuh mengikuti perkembangan. Ada juga negatifnya itu ya, seperti tadi kosakata daerah jadi terlupakan karena sudah tidak digunakan lagi oleh generasi muda. Nah kalau misalnya terus berlanjut seperti ini, pewarisan bahasa ke generasi muda sudah tidak ada lagi, dan bisa-bisa bukan hanya kosakatanya saja yang hilang, tapi bahasanya juga terancam punah.
2: Oke. Dan kalau dari Kantor Bahasa Banten kan juga sering melakukan tadi gitu ya, untuk inventarisasinya gitu kan ya. Ini kita setelah ini bakal masuk teman Pro 2 ke bagian yang penting banget gitu kan. Karena tadi kita bahasa daerah. Emang apa sih bahasa daerah di Banten gitu? Kita bakal bahas, kita bakal breakdown setelah ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

0: sore ceria.
1: Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Cekidot sore ceria kali ini masih bersama Anissa Magvirani Ramadan, Widya Bahasa Ahli Pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten. Dan kita sudah tadi bahas sedikit gitu ya tentang kosakata-kosakata yang mungkin sudah hilang di masyarakat saat ini. Dan kita mulai masuk di teman Pro 2, bahasa daerah apa yang memang sudah semakin sering gitu ya. Tapi sebelum kita masuk, Anissa, kalau di Banten sendiri gitu ya, bahasa daerah yang memang dominan digunakan itu apa aja? Boleh disampaikan?
2: Kalau bahasa daerah yang dominan digunakan di Banten itu ada bahasa Jawa Serang atau bahasa Jawa Banten ya. Mm-hmm. Lalu juga ada bahasa Sunda, dialek Banten. Dan juga ada bahasa Betawi di daerah Tangerang Raya ya biasanya. Sebenarnya ada juga ini bahasa, kalau dulu itu mungkin ada perbedaan antara bahasa dengan dialek ya. Jadi ada Lampung Cikoneng dan juga Cina Benteng. Okay. Tapi untuk Lampung Cikoneng dan Cina Benteng ini semakin kesini penuturnya tuh semakin sulit ditemui ya, atau bahkan sudah nggak ada ya. Okay. Apalagi pada tahun 2021 itu pernah dari kantor itu mengambil bahasa, ingin mengambil data kosakata bahasa bahasa Cina Benteng. Itu kami hubungi karena narasumber daerahnya, beliau menyanggupi, dan ternyata ketika mengambil data itu, wah, penuturnya sudah sangat jarang dan juga bahasanya juga sudah bercampur dengan bahasa Betawi. Jadi ketika kami mengambil datanya, pas kita lihat datanya, kok ini kayak bahasa Betawi ya. Jadi Cina Benteng tuh udah agak menyatu dengan bahasa Betawi.
1: Oke, gitu. Tapi kalau untuk daerahnya Cina Benteng itu di daerah mana?
2: Kalau kemarin itu kebanyakan di Kota Tangerang ya.
1: Oke, okay. Dan
2: kalau daerah ini Cina apa sih? Ulangnya lupa.
1: Cinan.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, tadi juga disampaikan bahwa proses inventarisasi yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten juga sangat amat luar biasa, teman Pro 2 ya. Jadi bukan hanya untuk mengetahui atau menghimpun aja, tapi mencoba mencari research-nya gitu ya. Bahasa-bahasa daerah apa aja yang memang masih ada atau pernah ada gitu ya, yang pernah digunakan di Provinsi Banten. Tapi kalau boleh tahu lagi lebih dalam nih ya, bagaimana Kantor Bahasa Provinsi Banten ini melakukan inventarisasi, bisa dijelaskan prosesnya? Apakah memang awalnya langsung tracking, langsung datang aja gitu ke masyarakat untuk tahu bahasa apa yang digunakan, atau sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu gitu, Anissa?
2: Biasanya kalau kantor kami dari tahun ke tahun itu, karena misalnya di awal nih, kami pada tahun ini kami lihat nih, bidang apa nih yang kira-kira belum banyak kosakatanya ada di KBBI, karena kita kan sebenarnya tujuan utama dari pengambilan data ini untuk memperkaya kosakata ke KBBI ya. Jadi pas kita lihat nih, oh, bidang ini belum terlalu banyak nih. Nah, kita fokuskan dulu ke bidang, misalnya pada itu ketika kita mulai fokus di bidang-bidang itu pada tahun 2020 atau 2021 lah. Kita fokuskan nih di bidang arsitektur. Nah, itu ketika itu kita gali dulu, kita melakukan studi pustaka kayak dari di Banten tuh seperti apa sih rata-rata di kosakata arsitekturnya itu. Lalu setelah itu kami menghubungi narasumber bahasa daerah ya. Di situ kita

0: bertanya, kayak berkoordinasi lah, kayak kira-kira kalau kami mengambil data arsitektur ini bisa di wilayah mana saja ya. Nanti dari narasumber daerahnya itu nanti kita di istilahnya kayak dipandu ya. Jadi kita dipandu kayak mengambil data di sini, lalu inform-informnya juga kami meminta ke narasumber daerahnya kayak butuh informan seperti ini kayak. Nah nanti dari narasumber daerahnya itu menentukan, lalu kita ikut setelah selesai kita berkoordinasi, kita turun lapangan ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Setelah itu kami melakukan wawancara ke informannya mengenai bahasa-bahasa daerah, kosakata-kosakata yang kami fokuskan di bidang tersebut. Lalu kita wawancarai, lalu setelah itu kami cek kembali sih untuk kosakata-kosakatanya.
1: Oke, tapi kalau ketika melakukan proses pendataan atau inventarisasi di lapangan, biasanya yang menjadi sumber informasi utama nih generasi muda kah, generasi tua kah, atau bebas siapa aja gitu? Atau gimana Nisa?
0: Sebenarnya itu kami ada persyaratannya sih. Tapi kebanyakan ini yang kami temui, mungkin tergantung bidangnya kali ya, tapi kebanyakan yang kami temui dari tahun ke tahun itu pasti kebanyakan generasi tua ya, atau lanjut usia malah. Udah seperti, maksudnya bahkan mereka untuk menulis aja susah gitu.
1: Jadi
0: semua untuk informasi dan juga untuk terkait administrasi juga itu semua kami yang menulis. Lalu misalnya, tapi kadang ada misalnya di beberapa bidang, seperti tahun lalu bidang kesenian kami fokus mengambil datanya ya, itu ada beberapa informan yang masih generasi muda. Jadi untuk digalinya pun kami masih, maksudnya bisa berkomunikasi dengan itu gitu, kayak kami bisa menggalinya dengan kalau ini apa ya ininya, jadi mereka masih mengerti gitu kebanyakan.
1: Tapi kenapa kebanyakan akhirnya mewawancarai atau menggali informasi kepada generasi tua nih Enisa?
0: Nah karena generasi mudanya sudah apa? Sudah tidak bisa tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Jadi ketika generasi kita mau ambil bidang ini, yang maksudnya yang bisa ya hanya generasi-generasi tua itu saja, dan mau diwariskan pun generasi mudanya juga sudah tidak menggunakan lagi, bahkan generasi tuanya juga jadi seperti mengikuti ya. Karena kebanyakan sudah menggunakan bahasa Indonesia kan. Jadi generasi tuanya juga ya sudah menggunakan bahasa Indonesia juga, mengikuti zaman sekarang ini.
1: Berarti tantangan yang dihadapi bukan hanya sekadar untuk mencari informasi aja atau informan aja gitu ya, tapi juga untuk menggali kembali ingatan mereka.
0: Betul sekali.
1: Tapi yang Anissa lihat ketika di lapangan gitu ya, apakah memang generasi tua ini cenderung memang sudah sangat amat lupa karena tidak pernah digunakan sehari-hari gitu kan? Atau ketika ibarat kata dipancing nih menggunakan bahasa Jawa Serang atau enggak Sunda Banten gitu ya, mereka masih bisa ikut apa ya, maksudnya masih bisa ngobrol, berinteraksi langsung gitu atau gimana?
0: Nah kalau itu tergantung dari informannya ya mungkin ya. Kebanyakan sih sebenarnya mungkin juga tergantung di bidang pengambilan datanya ya. Karena semisal bidangnya masih sering diolah, digunakan, dan misalnya kayak tahun lalu kesenian itu beberapa informan mengalir deras informasi-informasi tentang kosakatanya keluar dengan baik, kayak ini kita lancar gitu kan wawancarainya. Misalnya tahun ini pengobatan tradisional itu sangat sulit sekali karena sudah jarang, dan juga seperti kan sekarang sudah menggunakan dokter ya, dokter, bidan, kayak misalnya seperti dulu tuh kita kan dulu tuh kalau lahiran tuh kan pakai paraji ya. Nah sekarang tuh parajinya juga sudah bekerja sama dengan bidan. Jadi istilah-istilah kedokterannya pun juga mengikuti zaman sekarang, masyarakat yang sudah beredar di masyarakat menggunakan bahasa Indonesia.
1: Tapi tadi dimention juga sama Nisa bahwa selain kesenian, adakah juga bidang-bidang lain yang masih sangat amat mudah untuk digali kosakata bahasa daerahnya?
0: Kalau bidang lain, kemungkin karena kita masih di awal-awal itu masih mudah ya, bukan masih mudah sih, tapi tidak sesulit yang tahun ini gitu ya. Seperti seperti pertanian itu kan masih sering ya petani-petani itu menggunakan bahasa daerah. Lalu juga teknologi pengetahuan juga masih, karena kalau teknologi dan pengetahuan tradisional itu mungkin agak umum ya, jadi beberapa kata tuh bisa masuk gitu, kayak beberapa kata yang masih sering digunakan. Kalau yang udah khusus banget tuh sudah sangat sulit untuk menggali kosakata bahasa daerahnya.
1: Tapi sejauh ini kantor bahasa Provinsi Banten ini sudah mengumpulkan sebanyak apa kosakata yang memang sudah sangat amat dilupakan gitu kan, atau sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, boleh disampaikan?
0: Kalau dari kantor bahasa itu yang total kita kumpulkan itu, kami kumpulkan itu mungkin sudah ribuan kali ya. Tapi untuk yang masuk atau terproses di KBBI itu sangat sulit. Jadi kami himpun dulu nah dari bahan-bahan itu, misalkan ada yang istilahnya seperti kata yang mentah dan kata yang sudah diterima ya, sudah oke lah untuk KBBI. Mungkin kalau untuk KBBI ini masih puluhan ya, tapi untuk yang data dari kita ini itu mungkin udah ribuan ya, karena setiap tahun tuh kalau fokusnya misalnya kita 5 tahun terakhir ya, dari 2021 lah, itu bahkan 2021 mengumpulkan 800, lalu bisa 500, bisa 200 setiap tahunnya. Jadi semakin tahun semakin bertambah, kira-kira ribuan lah, 3000 mungkin ya.
1: Wow, berarti cukup banyak ya. Maksudnya bukan cukup lagi teman Pro 2, ini sangat amat banyak gitu ya. Tapi biar makin kegambar, bisa disampaikan kata-kata daerah yang memang sudah sangat amat jarang atau mungkin sudah beralih maknanya gitu, Anissa. Boleh disampaikan berapa, kita mulai dari Jawa Serang gitu ya, atau Jawa Banten. Boleh disampaikan kata-kata yang memang sudah hilang atau malah beralih maknanya gitu, boleh disampaikan apa saja?
0: Mungkin kalau beralih makna jarang kami temukan kali ya, karena ketika kami konfirmasi juga markanya bukan ini, bahkan tidak tahu gitu ya. Mungkin seperti yang kami ambil kemarin itu ada kata gudik. Itu gudik itu setelah kami ambil, setelah kami telusuri, memiliki makna biang keringat yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada kulit. Jadi masyarakat masa lalu tuh menyebut biang keringat mungkin ya, itu bilangnya gudik, menyebutnya gudik.
1: Itu seperti di itu. Jawa Serang.
0: Iya, karena pasti kebanyakan kayak kami mancingnya seperti itu, kayak kalau ini apa nih penyakit yang kayak gini-gini nih. Misalnya masa sekarangnya disebutnya kayak biang keringat, mereka oh iya ini kayak gitu. Jadi mereka mengingatnya tuh menggunakan pancingan bahasa Indonesia dulu gitu.
1: Oke, berarti kalau Wong Sera mah ngomongnya, wih kita nih gudikan gitu. Bisa, ya bisa, mungkin bisa, ya teman berdua ya. Tapi kalau dari Sunda Bantennya adakah kata atau salah satu kosakata yang memang sudah sangat amat jarang digunakan?
0: Kalau bahasa Sunda mungkin lebih ini kali ya, lebih sering digunakan mungkin paraji, bengkong.
1: Bengkong. Ya. Bengkong itu apa bengkong?
0: Masnya juga enggak tahu ya.
1: Oh, sunat.
0: Ya,
1: sunat. Ya. Oh, bengkong itu sunat.
0: Iya, berarti seperti itu kata-katanya. Saya sering dengar bengkong, ternyata itu belum, maksudnya itu juga sudah mulai dilupakan ya bengkong itu ya.
1: Iya, justru saya malah nggak tahu sama sekali kebetulan teman-teman dua. Nah iya, inilah berarti memang cukup banyak gitu ya, maksudnya dari dialog kita pun itu tadi gitu kan, saya sendiri malah nggak tahu gitu kan bengkong itu apa gitu. Tapi kalau dari proses yang dilakukan gitu ya, berarti memang hilangnya kosakata ini, kalau yang Nisa lihat dan juga kantor bahasa Provinsi Banten lihat ini, apakah memang hilang secara perlahan gitu kan, dan juga nggak disadari oleh masyarakat, atau justru kalau kita ambil case Gen Z saat ini gitu ya, Gen Z kan lebih senang dengan istilah-istilah tadi ya, singkatan bucin lah, baper lah, something like that lah gitu kan, dan di itu tadi tuh disingkat-singkat apa, disisipin Inggris-Inggris gitu kan. Karena apakah memang hilang secara perlahan, secara nggak sadar, atau justru malah sekarang generasi muda intunya gitu kan lebih senengnya ngomong dan mau belajarnya menggunakan bahasa-bahasa yang mereka anggap keren saat ini gitu.
0: Kalau bahasa dari sendiri mungkin perlahan-lahan ya menghilangnya ya. Seperti frekuensi penggunaannya yang semakin hari semakin jarang digunakan, lalu juga hanya digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, misalnya kayak seperti tadi, kayak cuma seperti kayak misalnya pas itu yang saya ingat, yang saya mengambil kesenian itu hanya digunakan oleh misalnya kelompok kesenian saja, jadi nggak digunakan oleh masyarakat secara umum. Dan makin lama semakin sedikit yang mengenalnya seperti itu, dan ya Gen Z juga ya, mungkin karena di media sosial juga ya pengaruhnya juga, kayak kalau pakai bahasa daerah jarang dan terlihat seperti tidak keren ya, gitu ya citranya kalau menggunakan bahasa daerah.
1: Tadi juga disampaikan bahwa pengaruh sosial media gitu ya. Apakah memang sosial media yang digunakan sama anak-anak muda di zaman sekarang ini sangat amat punya pengaruh besar tadi ya, dalam semakin hilangnya, semakin dilupakannya kosakata-kosakata daerah dari Provinsi Banten khususnya gitu, Anissa?
0: Mempengaruhi sangat. Karena maksudnya kayak mungkin karena media sosial tuh wilayahnya luas ya, cakupannya ya. Jadi kalau menggunakan bahasa daerah tidak apa namanya, mereka kayak oh ini kelihatan nih, kayak oh ini Wong Serang nih, kayak kayak gitu-gitu. Jadi bahasa daerah sudah jarang digunakan oleh masyarakat Gen Z zaman sekarang.
1: Oke. Tapi di tengah maraknya bahasa gaul dan juga istilah media sosial yang banyak banget sekarang gitu ya, ini bagaimana kantor bahasa Provinsi Banten ini melihat perkembangan dan apa yang dilakukan sebetulnya yang sedang digencarkan untuk tadi ya, untuk konsis mempertahankan bahasa-bahasa daerah yang tadi sudah mulai terlupakan kosakatanya.
0: Kalau menggunakan media sosial ya, mungkin dari kalau dari kantor bahasa itu kita mengupayakan untuk apa namanya menosialisasikan bahasa-bahasa daerah ya, menggunakan kadang melalui konten-konten bahasa daerah. Lalu kadang juga kita bekerjasama dengan duta bahasa ya kan, di kita ada duta bahasa ya. Jadi duta bahasa juga bikin konten-konten tentang bahasa daerah. Lalu juga terkadang tuh kita bisa melalui program-program kita juga ya, kayak ada pelestarian bahasa daerah, itu kayak ada pantun, puisi, pidato, lagu daerah, itu merupakan salah satu upaya kita sih untuk menjaga bahasa daerah.
1: Oke, okay. Nah mungkin ada di antara teman Pro 2 yang tertarik gitu kan, karena mungkin ngerasa kalau Gen Z sekarang gak ada teman ngobrolnya gitu kan. Saya juga ngerasa hal yang sama gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak gak ada teman ngobrolnya, jadi semakin sulit gitu untuk mempertahankan bahasa daerah gitu kan. Nah kalau misalkan dari kantor bahasa Provinsi Banten, apakah memang sering melakukan sosialisasi atau tadi program-program melalui puisi dan sebagainya, itu seperti apa, boleh disampaikan?
0: Oh, kalau untuk program-program seperti itu kayaknya setiap tahun ada ya. Tapi fokusnya tuh kadang menyasar ke, misalnya seperti yang kayak tadi puisi gitu-gitu, kadang kita menyasar ke generasi yang generasi muda, umur-umur masih sekolah gitu ya. Lalu juga program kita juga ada, karena kita juga slogan dari Bener Bahasa ini kan utamakan bahasa Indonesia juga ya. Jadi kita juga ada sosialisasi tentang bahasa Indonesia, jadi gak sepenuhnya bahasa daerah sih.
1: Oke, berarti memang bahasa Indonesia yang semakin digencarkan gitu kan untuk penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak melupakan bahasa daerah itu sendiri.
0: Betul sekali.
1: Alright teman Pro 2. Dan kalau dari kantor bahasa sendiri gitu ya, melihat karena kan sejauh ini yang mungkin menjadi alasan kenapa akhirnya banyak kosakata atau bahasa-bahasa daerah yang semakin ditinggalkan atau terlupakan adalah tidak digunakannya dalam kehidupan keluarga. Ya, itu bagaimana melihatnya, Anissa melihat bahwa apakah memang ini juga menjadi peran keluarga untuk tetap melestarikan atau bahkan bisa mempertahankan kosakata-kosakata atau bahasa daerah, atau seperti apa?
0: Ya betul sekali, kalau kita lihat itu peran keluarga sangat penting ya, karena keluarga ini merupakan lingkungan paling terkecil yang bisa yang kita semua ada gitu aksesnya. Kalau misalnya dari keluarga sendiri tidak menggunakan bahasa daerah, ya anak karena kan kita terbentuk dari kecil ya, kayak oh dari kecil udah nggak dibiasain bahasa daerah nih, yang semakin ini semakin tua semakin besar tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Contohnya saya juga ini kan, saya juga tidak, sebenarnya bukan penutur bahasa daerah banget ya istilahnya ya. Di rumah juga keluarga saya tidak menggunakan bahasa daerah, kepada saya tidak mengaplikasikannya lah di itu. Jadi saya sampai tumbuh tuh kayak ya gak terlalu ini dengan bahasa daerah gitu. Kayak walaupun bahasa ibu saya misalnya bahasa Jawa, tapi ya sayanya juga gak terlalu paham dengan bahasa daerah gitu.
1: Oke, okay. Nah ini sudah masuk pertanyaan nih gitu kan ya Anissa, dari 0812 43 sekian sekian, dari Firda. Firda katanya mau tanya, Kak, apakah memungkinkan gitu ya untuk anak muda sekarang mencoba menggunakan platform media sosial gitu sebagai sarana untuk pelestarian? Karena dia melihat, katanya Firda melihat ada beberapa konten kreator dari Kota Serang yang memang dengan bangganya gitu kan ya menggunakan bahasa daerah tersebut dalam setiap konten-konten yang disampaikan. Itu bagaimana Anissa melihatnya?
0: Sangat mungkin ya kalau saya lihatnya ya, kayak karena terkadang nih misalnya kita lagi scroll TikTok gitu ya, kayak FYP, di FYP ada yang lewat ini bahasa apa, orang Serang nih, kelihatan banget gitu, kayak malah jadi lucu kan gitu. Kayak pas kita lihat, wah orang Serang nih, terus komenannya komen di komen-komen itu pasti pada relate gitu ya, intinya kayak orang Serang. Jadi mungkin lebih lebih khas gitu ya. Jadi bagi saya itu sangat menarik sih, maksudnya potensinya sangat besar.
1: Oke, berarti buat Firda dan kamu juga teman Pro 2 yang mungkin punya influence yang luar biasa gitu kan di sosial media, kayaknya bisa deh disisipin dikit-dikit gitu kan. Karena justru sekarang tadi yang disampaikan oleh Kak Anissa, biasanya ngerasanya lucu gitu kan, karena sudah jarang didengarkan dan akhirnya mendengar kalimat itu lagi, kosakata-kosakata itu lagi, akhirnya kayak, oh iya ternyata selucu ini ya, atau sebermakna ini gitu kan, sebuah kosakata gitu. Oke, tapi ada lagi nih pertanyaan dari Dimas katanya. Kak Nisa mau nanya dong, gimana caranya tetap pede gitu untuk menggunakan bahasa daerah? Karena kebetulan ketika ada temen yang maksudnya diajak untuk menggunakan bahasa daerah itu udah pada nggak mau dan jadi susah, jadi malah menghambat diri sendiri untuk semakin melestarikan bahasa daerah itu sendiri.
0: Kalau menurut saya sih, maksudnya mungkin jangan terlalu ini pandangan orang kali ya, maksudnya misalnya itu tetap aja menggunakan bahasa daerah karena mungkin nanti teman-temannya juga akan mengikuti gitu. Wah, kayaknya maksudnya pas misalnya kita lihat lihat kita ngomong bahasa daerah terus kayak wah seru nih. Nanti teman-teman lain tuh akan mengikuti gitu kalau menurut saya ya.
1: Oke. Okay. Berarti itu ya buat Dimas juga. Jadi jangan minder aja, iya, pede terus pede gitu ya. Pede terus aja. Siapa tahu justru malah jadi komunitas sendiri gitu yang emang tetap
0: menginfluence teman-temannya.
1: Betul sekali. Dan selanjutnya boleh disampaikan Nisa, kira-kira harapan ke depan nih untuk kosakata-kosakata dari bahasa daerah yang sudah mulai terlupakan. Ini bagaimana ke depannya pengennya sebenarnya dari kantor bahasa Provinsi Banten?
0: Harapannya sih untuk kosakata dan terutama untuk bahasa daerah ya, agar tidak tergerus oleh zaman ya. Karena kosakata itu kan merupakan tadi seperti tadi itu apa, merupakan pantulan dari pengetahuan dan budaya kita. Jadi semisal kosakata bahasa daerah menghilang, maka bahasa daerahnya pun akan terancam punah karena di beberapa wilayah timur tuh bahasa daerah sudah mulai menghilang gitu. Karena penuturnya pun sudah tidak ada, tidak diteruskan juga ke generasi muda karena tadi generasi muda sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Kamera itu jangan sampai bahasa daerah ini punah ya, karena itu merupakan identitas bangsa kita sendiri itu.
1: Alright, dan terakhir mungkin pesan nih buat Gen Z, anak-anak muda yang udah makin bukan males ya, udah kayaknya nggak asik deh kalau ngomong pakai kosakata atau bahasa-bahasa daerah. Dari Anissa, apa pesan yang mau disampaikan ke anak-anak muda supaya terus melestarikan kosakata-kosakata dan juga bahasa daerah khususnya yang ada di Provinsi Banten?
0: Ya, dari kita sih, ya dari kami sih berharap semoga generasi muda tidak melupakan bahasa daerah ya, dan juga tetap menjaga bahasa daerah itu sendiri, ikut melestarikan bahasa daerah karena itu merupakan identitas kita sebagai warga Indonesia dan juga khususnya Provinsi Banten ya, karena identitas kita seperti tadi yang kita lihat misalnya di media sosial ada konten kreator menggunakan bahasa daerah dan itu bahasa Serang nih, bahasa Jawa Banten, itu kita langsung tahu kan, wah ini orang Serang nih, itu merupakan ciri kita. Jadi juga di balik itu ada warisan budaya dan pengetahuan yang sangat penting untuk kita. Dan juga seperti slogannya Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita harus mempelajari tiga bahasanya.
1: Oke. Okay. Anyway, terakhir nih, kalau misalkan ada teman Pro 2 yang mau ikutan juga tadi disampaikan program-programnya, itu bisa Instagramnya di mana? Instagram Kantor Bahasa Provinsi Banten.
0: Sangat bisa sekali, itu Instagramnya ada @kantorbahasabanten.
1: Kalau datang langsung bisa?
0: Bisa banget.
1: Di mana lokasinya?
0: Itu di Jalan Ciemas Raya ya, di Cipocok.
1: Cipocok, dekat lagi tuh teman Pro 2 ya. Jadi bisa banget main-main dan bisa tanya-tanya langsung ke Kanisa gitu ya.
0: Iya betul, yang lain juga bisa.
1: Juga bisa. Oke deh, thank you banget nih Kak Nisa sudah memberikan, udah diskusi seru banget dan juga memberikan pandangan yang bahwa memang ya tadi kita hidup di lingkup tadi itu ya, di lingkup masyarakat yang memang kental akan budaya, maka sudah menjadi kewajiban kita juga sebagai anak-anak muda untuk terus melestarikan budaya, salah satunya bentuknya bahasa ataupun kosakata, sehingga ini bisa terus sampai nanti gitu ya, sampai masa-masa mendatang.
0: Betul.
1: Terima kasih banget Kak Nisa.
0: Terima kasih juga KBT.
1: Yes, luar biasa. Dan itu dia teman Pro 2, kita sudah untuk top show sore hari ini. Dan kita masih bakal lanjut lagi di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Yo, what's up teman Pro 2? Balik lagi bareng gua Nandu di Speak Bola, tempatnya ngobrolin segala hal seru soal sepak bola, khususnya Piala Dunia dari berbagai sudut pandang. Dan kayak biasa gua enggak sendirian karena udah ada partner gua dari AI Chat GPT, yaitu Timmy. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas duel yang cukup panas nih, Inggris kontra Kroasia. Kira-kira siapa yang lebih unggul? Kita bakal kupas bareng. So, stay tuned on Speak Bola.

demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman berdua, balik lagi di Speak Bola dan kita lanjut ngomongin duel antara Inggris dan juga Kroasia. Dua tim Eropa yang punya karakter beda pastinya. Di satu sisi ada Inggris yang diisi sama banyak banget pemain bintang dan selalu masuk daftar negara unggulan ya di Piala Dunia. Tapi di sisi lain, teman berdua, Kroasia, tim yang mungkin nggak terlalu sering dijagokan ya, tapi kalau kita lihat rekam jejaknya, ini nggak bisa dianggap remeh sama sekali nih di turnamen besar. Dan kalau kita ingat, Kroasia juga pernah beberapa kali bikin kejutan ya, dan ngerepotin nih tim-tim besar. Jadi pertandingan ini menurut gua nggak sesederhana yang dibayangin sama banyak orang kali ya. Nah, Timmy, kalau kita ngomongin soal kekuatan tim, terus kualitas pemain, sampai ke peluang buat menangin pertandingan, menurut lo siapa nih yang bakal lebih unggul antara Inggris dan juga Kroasia?
1: Kalau gue pribadi sih, Nandu, memang masih mengunggulkan Inggris di atas kertas. Kualitas pemain mereka luar biasa dan hampir di setiap lini punya pemain kelas dunia. Tapi kalau ditanya apakah Kroasia bisa memberi perlawanan serius, jawaban gue sangat bisa. Karena Kroasia itu salah satu tim yang sering kali tampil lebih baik daripada ekspektasi banyak orang. Mereka mungkin nggak punya skuad semewah Inggris, tapi mereka punya karakter yang kuat, organisasi permainan yang rapi, dan pengalaman bermain di turnamen besar yang nggak bisa dianggap remeh. Menurut gue, kekuatan Kroasia bukan terletak pada satu atau dua pemain, melainkan pada cara mereka bermain sebagai tim. Mereka tahu bagaimana mengontrol tempo pertandingan, sabar saat bertahan, dan bisa memanfaatkan kesalahan lawan. Jadi kalau melihat kualitas individu, Inggris memang unggul. Tapi kalau melihat mental bertanding dan pengalaman di panggung besar, Kroasia punya modal untuk membuat pertandingan ini berjalan jauh lebih ketat daripada yang diperkirakan banyak orang.
0: Nah, Timmy, kalau gue agak beda nih, dan gue berani bilang, gue bukan cuman ngejagoin Inggris nih buat menang, tapi gue rasa Inggris bakal menang cukup mudah deh atas Kroasia. Karena kalau kita lihat kualitas squad kedua tim sekarang nih ya, Timmy, menurut gue perbedaannya itu cukup jauh banget. Inggris punya pemain-pemain top yang udah level di liga-liga tertinggi Eropa. Misal ada Jude Bellingham, ada Phil Foden, ada siapa lagi? Oh, ada Harry Kane juga, ya kan? Emang Kroasia punya pengalaman dan mental yang kuat. Gua nggak ngebantah itu. Tapi menurut gua pengalaman aja itu nggak cukup kalau harus ngehadepin tim dengan kualitas individu setinggi Inggris, Timmy. Makanya kalau ditanya siapa yang lebih diunggulkan, buat gue udah jelas jawabannya tuh Inggris. Malah gue cukup yakin mereka bisa menang pertandingan ini tanpa terlalu banyak kesulitan.
1: Nah, itu dia yang gue bilang, Nandu. Menurut gue, banyak orang juga punya pandangan yang sama kayak lo. Karena kalau lihat nama pemain dan kualitas skuad, Inggris memang terlihat jauh lebih unggul. Tapi justru disitulah gue agak ragu. Karena sepak bola itu nggak selalu berjalan sesuai yang ada di atas kertas. Kroasia itu tipe tim yang senang ketika diremehkan. Mereka nggak butuh menguasai pertandingan selama 90 menit untuk bisa dapat hasil. Mereka cukup menunggu momen yang tepat, memanfaatkan kesalahan lawan, lalu menghukum mereka. Dan yang perlu diingat, Nandu, tekanan di pertandingan ini justru ada di pihak Inggris. Semua orang berharap mereka menang. Semua orang bilang mereka lebih kuat. Sementara Kroasia bisa bermain dengan beban yang jauh lebih ringan. Jadi gue nggak bilang Inggris nggak akan menang. Tapi kalau lo bilang Inggris bakal menang dengan mudah, nah itu yang menurut gue masih perlu dibuktikan. Karena Kroasia punya sejarah panjang bikin tim-tim unggulan frustrasi di turnamen besar. Makanya gue justru merasa pertandingan ini bakal jauh lebih ketat daripada yang dibayangkan banyak orang.
0: Tapi Timmy, bukannya justru tekanan tuh hal yang udah biasa ya buat pemain-pemain Inggris? Kan mereka udah main nih di level tertinggi di liga-liga Eropa.
1: Nah, gue setuju kalau pemain-pemain Inggris udah sangat terbiasa menghadapi tekanan. Mereka bermain di klub-klub besar, tampil di Liga Champions, dan hampir setiap minggu menjalani pertandingan dengan ekspektasi tinggi. Tapi menurut gue, tekanan di level tim nasional itu sedikit berbeda. Karena ketika bermain untuk negara, ekspektasinya datang dari satu bangsa. Dan Inggris adalah tim yang hampir selalu masuk daftar favorit setiap kali ada turnamen besar. Makanya, ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana, tekanan itu bisa semakin besar. Sementara Kroasia justru datang tanpa beban sebesar itu. Mereka bisa bermain lebih lepas dan fokus menjalankan strategi mereka. Dan kalau melihat sejarah, Kroasia cukup sering merepotkan tim-tim yang secara kualitas di atas mereka. Jadi gue tetap merasa pertandingan ini gak akan semudah yang dibayangkan banyak orang. Inggris memang unggul di atas kertas. Tapi Kroasia punya pengalaman dan mentalitas yang bisa membuat mereka tetap bersaing sampai peluit akhir.
0: Tapi gue jadi penasaran nih, Timmy. Kalau kita ngomongin kualitas individu pemain, menurut lo seberapa jauh sih Kroasia ini bisa menandingi Inggris? Apakah mereka tuh sebenarnya punya pemain-pemain dengan level yang setara nih sama tim Inggris?
1: Nah, kalau dibandingkan satu persatu, gue akui Inggris memang lebih unggul dari sisi kedalaman skuad. Itu sulit dibantah. Tapi bukan berarti Kroasia nggak punya pemain berkualitas. Mereka masih punya pemain-pemain yang bermain di level tertinggi Eropa dan punya pengalaman luar biasa di pertandingan besar. Contohnya ada Luka Modric yang mungkin usianya sudah tidak muda lagi, tapi visi bermain dan kemampuannya mengatur tempo pertandingan masih kelas dunia. Terus ada Josko Gvardiol yang menurut gue termasuk salah satu bek terbaik di generasinya, dan juga Mateo Kovacic yang sudah bertahun-tahun bermain di level elite. Jadi menurut gue, masalah Kroasia bukan kualitas pemain inti. Yang jadi perbedaan dengan Inggris adalah kedalaman skuadnya. Inggris punya lebih banyak opsi kalau pertandingan berubah atau ada pemain yang tampil kurang maksimal. Tapi kalau bicara 11 pemain utama yang turun sejak menit pertama, gue rasa Kroasia masih punya kualitas yang cukup untuk menantang Inggris. Makanya gue tetap merasa pertandingan ini bakal lebih ketat daripada yang dibayangkan banyak orang.
0: Justru di situ, Timmy, ada satu kekhawatiran gue. Beberapa pemain kunci Kroasia sekarang kan udah nggak muda lagi ya. Sementara kan Inggris punya banyak banget pemain yang lagi ada di usia emas mereka lah. Malah beberapa masih sangat muda tapi udah bisa nih main di level tertinggi di liga-liga Eropa. Dan sepak bola modern sekarang menurut gua itu sangat-sangat mengandalkan kecepatan. Pressing cepet, transisi cepet. Nah, di aspek itu gua ngerasa Inggris punya keunggulan yang cukup besar. Makanya gua mikir, kalau pertandingan ini berlangsung dengan tempo tinggi sejak awal, Inggris kayaknya bakal lebih diuntungin dibanding Kroasia karena selain kualitasnya bagus, stamina pemainnya juga luar biasa, soalnya kan masih pada muda. Jadi menurut gua pengalaman penting, pasti, tapi dalam laga kayak gini, faktor fisik dan stamina pemain juga jadi pembeda yang besar banget menurut gua.
1: Nah, gua paham kenapa lo melihat itu sebagai keunggulan Inggris. Memang dari sisi energi, kecepatan, dan intensitas permainan, Inggris punya modal yang luar biasa. Tapi menurut gue, sepak bola nggak selalu soal siapa yang larinya paling cepat atau siapa yang paling muda. Kadang justru pengalaman dan kecerdasan membaca permainan yang jadi pembeda. Coba lihat pemain seperti Modric. Mungkin dia nggak lagi berlari kesana kemari seperti saat berusia 25 tahun. Tapi dia tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus memperlambat permainan, dan kapan harus mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu yang menurut gue sering dimiliki Kroasia. Mereka mungkin kalah dalam adu fisik atau kecepatan, tapi mereka punya kemampuan untuk mengontrol ritme pertandingan. Dan kalau Kroasia berhasil memaksa Inggris bermain dengan tempo yang mereka inginkan, keunggulan fisik Inggris bisa jadi nggak terlalu terasa. Makanya, gue tetap merasa pengalaman dan kecerdasan bermain Kroasia adalah senjata yang sangat berbahaya. Karena dalam pertandingan besar, satu keputusan yang tepat kadang lebih menentukan daripada 10 sprint cepat di lapangan.
0: Nah, itu menarik sih, Timmy. Gue juga setuju kalau pengalaman sama kecerdasan bermain tuh emang bisa jadi strategi yang berbahaya banget lah. Tapi pertanyaan gue, apakah Kroasia bisa nih, Timmy, bertahan 90 menit menghadapi permainan cepatnya Inggris? Karena yang gue lihat, Inggris punya banyak banget pemain yang bisa ngasih pressure dari awal sampai akhir pertandingan. Sementara Kroasia, kalau harus terus bertahan menghadapi tekanan kayak gitu, Timmy, gue rasa bakal sangat menguras tenaga deh. Dan semakin lama pertandingan berjalan, menurut gue semakin besar juga peluang Inggris buat nemuin celah. Jadi, tantangan terbesar Kroasia bukan cuma soal taktik atau pengalaman sih, Timmy, menurut gue. Tapi, apakah mereka mampu nih ngejaga konsentrasi sama ngejaga stamina permainan selama 90 menit full menghadapi tim sekelas Inggris?
1: Menurut gue, kunci pertandingan ini akan ada pada satu hal. Apakah Inggris bisa memaksakan tempo permainan mereka sejak awal, atau justru Kroasia yang berhasil membuat pertandingan berjalan sesuai ritme yang mereka inginkan? Kalau Inggris berhasil memainkan sepak bola cepat dan agresif, peluang mereka menang memang sangat besar. Tapi kalau Kroasia mampu membuat laga berjalan ketat dan penuh duel taktis, mereka bisa memberikan perlawanan yang jauh lebih berat daripada yang diperkirakan banyak orang. Makanya gue tetap melihat Inggris sebagai unggulan. Tapi Kroasia adalah tim yang tidak boleh diremehkan sedikitpun.
0: Well, teman Pro 2, menarik banget ya obrolan kita kali ini. Kalau dari obrolan tadi, gue bisa paham nih kenapa Kroasia emang tetap layak nih buat diperhitungkan. Mereka punya pengalaman, mental bertanding yang kuat juga, dan kemampuan bermain sebagai tim secara overall yang emang udah terbukti ya di berbagai turnamen besar. Kalau gue pribadi, gue tetap berdiri di kubu Inggris karena menurut gue kualitas individu dan intensitas permainan yang mereka punya itu saat ini masih terlalu kuat. Tapi ya namanya sepak bola, teman Pro 2, semua kemungkinan itu bisa terjadi di lapangan. Dan justru itu kan yang bikin pertandingan itu menarik nih buat dinanti. So, gue Nandu dan bareng Timmy, sampai ketemu di obrolan sepak bola Piala Dunia berikutnya. Hanya di Speak Bola.
2: Speak Bola. Speak Bola.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sebelumnya kamu sudah mendengarkan bareng Nandu Putra ini teman Pro 2 ya, dalam Speak Bola, obrolan hybrid dengan AI dengan tema adu kekuatan Kroasia versus Inggris. Gimana? Seru banget kan teman Pro 2? Dan di sore ini kayaknya ini waktu yang pas, bukan merenung sih, menertawakan kehidupan teman Pro 2 ya. Ngaku deh, kamu Gen Z yang menolak menjadi dewasa gitu kan. Ini sudah kurangkum 5 teratas top 5 cara hemat memasuki usia dewasa teman Pro 2. Di posisi pertama, kalau kamu mungkin udah ngeliat Gen Z-Gen Z, dan kebetulan aku juga sendiri melakukan hal sama teman Pro 2, udah bawa tumbler kemana-mana. Jadi daripada minum manis-manis gitu kan, mending bawa tumbler isi air putih. Selain hemat juga sehat. Iya sih benar. Tapi kayaknya lebih ke hemat aja teman Pro 2 ya. Tapi yang bikin aku seneng tuh ya, sekarang beberapa teman-temanku juga yang memang Gen Z itu udah aware dan pede aja gitu bawa tumbler kemana-mana. Jadi bahkan sempat ada yang tumblernya ketinggalan tuh panik aja gitu, kayak gue besok minum pakai apa nih gitu kan. Tapi jujur, penggunaan tumbler juga selain ramah lingkungan bisa menghemat pengeluaran, dan selain itu juga banyak beberapa stand-stand atau coffee shop yang memberikan diskon teman Pro 2 kalau kamu beli kopi di tumbler. Jadi ya ke mereka hemat, nggak perlu pakai packaging lagi, dan di kita juga hemat gitu kan, mengurangi biaya untuk kopi. Sama kayak lagunya Sabrina Carpenter nih, Espresso teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang tetap pengen ngopi tapi gak bisa langsung espresso gitu kan, itu jadi salah satu cara untuk menghemat di usia dewasa. Selanjutnya yang kedua, kalau kamu mungkin atau melihat beberapa teman kamu yang sudah sering bawa bekal dari rumah, ya pertama sih kalau aku sih alasannya karena bingung kalau mikirin menu makan itu apa, jadi mendingan minta bekal gitu kan ke orang tua. Tapi daripada bingung harus makan siang apa gitu ya, lebih baik udah masak dari rumah. Selain hemat juga sehat. Benar sih teman Pro 2. Dan kadang-kadang masih juga sih gitu kan, mau hemat-hemat juga yang menggantikan porsi makannya itu ya jajan nyemil-nyemilnya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini masih ada 3 lagi nih, 3 cara kamu mungkin ya, cara menghemat di fase-fase yang memasuki dewasa ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten bareng BTB teman Pro 2 ya. Dan setelah ini bakal ditemenin sama satu lagu yang sebenarnya menemani kamu di masa-masa SMP atau SMA teman Pro 2. Tapi ini yang freshnya, versi remake ya, dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta. Here we go.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Setelah gue jadi Nyoman Paul dengan tempat ini teman Pro 2 menemani kamu di jam 4 lepas dan waktu 53 menit sore hari ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 ini kita bahas lagi beberapa cara hemat untuk memasuki usia dewasa nih teman Pro 2. Selain bawa tumbler kemana-mana, kemudian bawa bekal dari rumah, yang ketiga adalah kamu bisa bikin pos pengeluaran kamu nih teman Pro 2. Kadang yang bikin boros itu karena kita tuh gak tahu duit itu tuh habis buat apa aja. Kayak tiba-tiba gajian terus kayak, loh kok sisa segini, ini kemana aja duitnya gitu kan, kemana aja larinya. Nah ini penting banget nih untuk kamu mencatat dan menjadikan bahan evaluasi setiap bulannya. Jadi bisa ke tracking nih teman Pro 2 ya, jadi bisa lebih wise lagi dalam penggunaan uang gitu. Yang keempat ada bikin target tabungan. Jadi biar dari awal kamu udah tahu apa yang mau kamu capai. Karena biasanya kalau kita punya target, kita pasti bakal mengusahakan target itu achieve gitu kan teman Pro 2. Nah ini salah satu motivasinya adalah bikin target. Entah nanti kamu pengen jalan-jalan ke Paris, Jerman, Inggris gitu kan. Itu juga salah satu target yang siapa tahu bisa ke-achieve gitu kan teman Pro 2. Dan yang terakhir, kayaknya tapi ini susah deh dilakukan sama Gen Z, Gen Z. Karena sebagai Gen Z yang harus banget nongkrong, tips kelima ini aku juga merasa sangat amat sulit. Yang kelima adalah di rumah aja. Jadi kamu gak usah main, gak usah nongkrong. Jadi ya udah kan, simple, sesimpel nggak ada pengeluaran karena kamu nggak keluar main sama sekali gitu kan teman Pro 2. Tapi kalau kamu gimana nih kira-kira cara kamu untuk menghemat memasuki usia dewasa ini, boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah di sore ceria, tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di sore hari ini teman Pro 2. Kita sudah masuk di Hit Shuffle ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, biar makin semangat dalam perjalanan pulang kamu, satu lagu dari Marion Jola dengan Aduh.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Hit Shuffle ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini Teman Pro 2. Datang dari Fahri. Fahri katanya pengen dengerin One OK Rock dengan judulnya Stand Out Fit In. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih Teman Pro 2 ya. Another one juga datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Hanindia featuring Nif dengan Where Is The Love. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga nih Teman Pro 2. Selain itu selanjutnya datang juga dari Bagas katanya. Bagas pengen dengerin Sam Smith nih Teman Pro 2 yang judulnya To Diver. Okay, buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih sampai dengan jam 7 sore hari ini request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 11,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle hari ini ya. Dan sudah masuk lagi nih request di sore hari ini teman Pro 2. Ada dari Fabian. Fabian pengen dengerin Maudy Ayunda dengan judulnya Cinta Datang Terlambat. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang juga dari Vico. Vico pengen dengerin dari Putri Delina dengan judulnya Menahan Rasa Sakit. Sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Selain itu ada juga dari Galang. Galang pengen dengerin Itzy yang judulnya Not Shy. Alright, dan another one datang dari Nadila. Nadila pengen dengerin Geisha dengan judulnya Rahasia. Oke banget teman Pro 2, dan buat kamu masih bisa banget nih untuk ikutan di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Assalamualaikum dari Geisha dengan Rahasia Teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepasan waktu 19 menit sore hari ini ya. Dan masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle kali ini. Ada dari Fakih. Fakih katanya pengen dengerin Drake dengan judulnya Controller. Alright, kemudian dari Lia katanya pengen dengerin Afgan featuring dengan Isyana Saraswati featuring dengan Randy Pandugo dengan judulnya Lagu Cinta. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin DJ Khalid featuring dengan Beyonce dengan judulnya Shining. Dan another one datang juga dari Giselle. Pengen dengerin Giselle dan juga Abi Rama dengan judulnya Sendirian. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7, sisa 40 menit lagi nih ya. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle hari ini ya. Dan ini masuk lagi nih request dari Sandi, katanya pengen dengerin lagunya Clean Bandit dengan judulnya Tears. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nandika pengen dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Dan buat kamu juga masih bisa nih sisa 20 menit lagi tuh buat request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kita mulai dengan requestannya Sandi, Clean Bandit featuring Louisa Johnson dengan Tears. Here we go. I tried hard.

Awe teman Pro 2, masuk lagi nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle kali ini dari Astri. Katanya Astri pengen dengerin BTS yang mic drop. Alright, langsung aja kita putarkan untuk Astri dan juga buat kamu teman Pro 2 Army yang hari ini kabarnya dapat penambahan ekstra 1 hari gitu ya untuk konser BTS di Desember nanti. Semoga nanti war tiketnya apa udah habis sebenarnya. Semoga nanti di penambahan harinya semakin semangat untuk ngewarnya dan nanti dapat tiketnya teman Pro 2 ya. Langsung aja ini dia BTS dengan Mic Drop.

Setelah gue dari BTS, mic drop teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Rama di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you, bye-bye teman Pro 2 setelah gue dari Ellie Goulding dengan Love Me Like You Do.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, Teman Pro 2 Toy Story 5 resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari ini sebagai sequel dari Toy Story 4 dan film kelima dalam waralaba Pixar Disney yang mengangkat tema perubahan zaman dan juga teknologi. Cerita berfokus pada konflik setelah Woody meninggalkan Bonnie, di mana Jessie dan Buzz memimpin kamar Bonnie yang terancam oleh mainan digital bernama Lily Pad hingga mendorong Buzz kembali memanggil Woody.

Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia, serta juga menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Palu yang menyebabkan satu korban meninggal dunia dan sejumlah warga menjalani perawatan.

0: Beralih ke informasi terakhir, Kylian Mbappe mencuri perhatian usai melakukan selebrasi unik setelah kemenangan Prancis 3-1 atas Senegal di Piala Dunia FIFA 2026. Warganet Indonesia menilai gerakan tersebut mirip dengan suling sate, tarian ikonik yang populer melalui acara TV Yuk Kita Sahur atau YKS. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama music live chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randy Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2 seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue enggak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2 bahwa gue nggak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau enggak baik enggak sini ya.
2: Kalau enggak baik enggak sini.
0: Jadi BTW Ranger nih gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek.
0: Uh-huh.
2: Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya, dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu
4: enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
4: Bang Lingga.
0: Oke.
4: Okay. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelama nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Langsung di Jakarta.
0: Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Rilisnya EP.
0: EP? Oh banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh apa, yeah, musik rilis ya.
0: Yeah.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, okay, kan, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah, tapi okay, kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa enggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau kita rilisnya single, pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya iya iya.
2: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Terus berlari. Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Okay. Bertahanlah.
0: Bertahanlah.
4: Dan okay, kedua I'm in pain dan ini baru
0: terus berlari. Oh, oke. Okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
2: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantap kan? Lebih seperti itu. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental, so siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Yoi. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
2: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus ya. Cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, bang. Jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Ah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. If emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
1: ya, terlalu lama lah.
0: 2 tahun, 2 tahun?
1: Enggak.
0: Enggak nyampe.
1: Mungkin,
0: berapa?
1: Enggak 2 tahun, 3 tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong, Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tadi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, okay, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh, yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Lirik notasi. Iya.
0: Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Gitu.
1: Oke. Okay. Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. 2 hari ada?
1: Enggak, paling 1 hari. Hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih, Bang, kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lu dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang gitu.
1: Hai.
0: Agak serem ya lo gitu ya.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dia sebuah golok. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya? Oh,
1: gitu kan, enggak. Basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Kelewang.
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, terus suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini gak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Aduh. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persib gue, yeah, ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Karena lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, maturity-nya lebih oke, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, kalau lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya.
2: Penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah kayak, aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya, kayak ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak? Mungkin Bang Dias dulu pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil.
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih, bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah, udah cocok gitu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenang naon.
1: Tenang naon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget.
2: Apa mengayomi.
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Oke. Okay.
2: Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin tuh, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die, ya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah gak menurut kalian untuk melipir dulu nih? Atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
0: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya? Salah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Gak bisa lu paksain. Kalau enggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu
2: S3 Marketing
1: itu.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama, atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis semua lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh nah, gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm Pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi
1: ini mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang Dias rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu. Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2. Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
2: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu. 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track.
0: Jadi
2: 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga? Enggak
1: lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Bukan. Soon Gokong. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia, masih di MLC teman Produ dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Produ FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Produ seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Uis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: okay.
1: Semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produ di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita,
0: next project.
1: Kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita keluarin single sebelum EP plus.
0: EP plus ya, plus plus gitu. EP plus plus, plus. Oke, kalau gitu. Oke teman Produ, abis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Produ. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Okay. IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin gitu. Sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus. Cortella ya?
1: Cortella.
0: Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Produ dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Ella.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Produ udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari pamit and please welcome Ranger.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Jadi perjalanan kita panjang banget ya, obrolannya akan ngalur ngidul nih pada malam hari ini. Ditemenin sama lagu-lagu yang seru seperti biasa ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 17 Juni ya kalau gak salah ya, 2026 di Rabu malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kita akan balik lagi karena Rama nih dari jam 8 sampai jam 9 malam akan bawain informasi terkini yang harus kamu tahu, entah itu penting maupun gak penting, kita bahas ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Seperti biasa ya, sambil Jaga Malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja kirim WhatsApp-nya ke Rama di 081 11 45 101 6.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info ya. Informasi pertama, ada kabar seru banget nih buat kamu yang para ARMY gitu ya, yang mungkin masih berburu tiket konser BTS akhir tahun nanti. Karena setelah 2 hari pertunjukan disambut antusias luar biasa, promotor ARMY Indonesia dan juga Live Nation akhirnya katanya resmi nih menambahkan 1 hari konser BTS World Tour Arirang di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya teman Pro 2. So, yang awalnya hanya digelar pada 26 dan 27 Desember 2026, sekarang nambah lagi nih, jadi satu jadwal lagi yaitu tanggal 29 Desembernya, teman Pro 2. Kabar ini diumumkan pada hari Rabu 17 Juni, yang which is hari ini, sebagai respon atas tingginya permintaan tiket dari para penggemar gitu ya, yang tentunya pengen gitu nyaksiin langsung aksi BTS di Jakarta. Nah, buat teman Pro 2 yang kemarin belum berhasil gitu masuk barisan orang-orang beruntung, ini bisa jadi kesempatan kedua ya, karena penjualan tiket untuk hari ketiga akan dibuka lebih dulu melalui ARMY Membership Presale pada hari Jumat 19 Juni 2026, mulai katanya pukul jam 12 siang hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ini jelas bohong ya teman Pro 2, karena biasanya kalau war tiket BTS itu 2 menit juga udah habis. 1 menit juga udah habis teman Pro 2. Jadi langsung standby-nya dari jam 12 aja ya. Jangan standby di jam-jam sore, jam-jam malam, itu udah enggak mungkin dapat teman Pro 2. Percaya sama Rama. Nah, setelah itu penjualan tiket umumnya katanya dibuka nih pada Sabtu 20 Juni 2026 mulai pukul 12 siang ya. Jadi selalu standby nih di 2 hari ini, yang which is hari Sabtu dan juga hari Jumatnya ya, kalau gak salah itu di tanggal segitu. Jadi mulai sekarang selain siapin playlist BTS buat nemenin aktivitas malam kamu, jangan lupa juga siapin jaringan internet yang lancar, alarm juga dipasang, dan tentunya jari nih, jari juga harus lincah nih teman Pro 2 buat war tiket ya. Karena kita tahu persaingan beli tiket konser tuh kadang lebih menegangkan daripada nunggu chat dibales sama gebetan kita sendiri. Jadi semoga beruntung ya buat teman-teman Pro 2 yang ikut mungkin berburu tiket nih nanti. Dan kalau misalkan berhasil, jangan lupa nikmatin momen terbaik ya nanti gitu ya, bersama BTS di Jakarta. Kapan lagi gitu kan nonton Jungkook di Jakarta, tepatnya di Gelora Bung Karno nih teman Pro 2.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Yo yo yo, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Sedikit nih ngomongin euforia seputar Piala Dunia ya. Jadi kalau misalkan ngomongin seputar sepak bola, apalagi legendanya gitu ya, nama Lionel Messi itu emang gak pernah habis bikin sejarah baru teman Pro 2. Karena di ajang Piala Dunia 2026 tuh Messi kembali lagi menunjukkan kelasnya. Wah, ini crazy banget ini teman Pro 2. Bintang asal Argentina itu emang mencetak hat-trick gitu ya saat timnya mengalahkan Aljazair. Yang menariknya lagi ini ternyata katanya menjadi hat-trick pertamanya Messi sepanjang karirnya di ajang Piala Dunia. Nah, 3 gol tersebut juga membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol. Sama kayak pemain striker Jerman ya, kalau nggak salah Klose ya. Sebuah angka yang menempatkan dia di jajaran pencetak gol terbanyak juga dalam sejarah turnamen yang paling bergengsi ini teman Pro 2. Yang lebih makin keren lagi, Piala Dunia ini tuh menjadi edisi ke-6nya dia yang diikutin sama Messi. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain lain sebelumnya teman Pro 2. Karena di usia 38 tahun Messi ngaku setiap pertandingannya aja yang ia jalanin sekarang tuh udah kerasa spesial banget. Karena menurut dia sendiri setiap laga tuh bisa aja menjadi yang terakhir di panggung Piala Dunianya. Jadi teman Pro 2, ada banyak emang pemain yang datang dan juga pergi gitu ya, pemain-pemain hebat ini. Tapi Lionel Messi tuh seolah-olah terus membuktikan bahwa usia tuh kata hanyalah angka lah ya. Ketika semangat, konsistensi dan juga kerja keras nih masih nyala teman Pro 2. Saat banyak pemain seusianya udah nikmatin masa pensiun, Lionel Messi justru masih sibuk gitu nambah rekor demi rekor terbarunya. Dan mungkin itu yang bikin dia berbeda teman Pro 2, bukan hanya trofi atau gol-golnya aja, tapi karena kemampuannya untuk terus melampaui batas yang pernah ia ciptakan sendiri ya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

rescue me? Would you rescue me?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya karena kita masih di segmen Music and Info. Ada kabar manis nih dari pasangan favorit anak muda yaitu Tom Holland dan juga Zendaya ya. Karena setelah cukup lama menjaga kehidupan pribadinya jauh dari sorotan, Tom Holland nih akhirnya buka suara nih seputar pernikahannya dengan Zendaya dalam wawancara terbarunya bersama Asterix UK ya. Jadi cie, akhirnya dia speak up nih teman Pro 2. Udah tahu ini ya artis ya, jadi dia ini nih terlalu private banget nih kehidupannya. Dan momen ini langsung jadi perbincangan hangat para penggemar karena untuk pertama kalinya ya Tom secara terbuka membahas pernikahan mereka. Ya awalnya Tom ditanya-tanya ya soal foto-foto pernikahan buatan AI yang tentunya sempat viral di media sosial. Ketika ditanya apakah ia perlu menjelaskan kepada keluarganya bahwa foto tersebut palsu, Tom menjawab enggak, katanya mereka semua ada di sana ya. Jadi sudah bisa dipastikan teman Pro 2, Tom Holland nikahnya ngajak keluarga juga ya, sama kayak yang ada di Indonesia juga nih. Dan jawaban singkat itu langsung membuat banyak orang menyimpulkan bahwa pernikahan mereka tuh emang benar udah berlangsung ya. Dan meski begitu Tom tetap memilih tidak membagikan detailnya lebih jauh mengenai acara tersebut Mam Pro 2. Karena dalam wawancara yang sama Tom juga mengungkapkan perasaannya tentang Zendaya. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menemukan sosok yang tepat dalam hidupnya. Nah menurut Tom, Zendaya bukan hanya pasangan tapi juga sahabat terbaiknya ya. Ia bahkan sempat nyebut nih dirinya tuh merasa paling bahagia, paling didukung, paling aman itu saat pas waktu sama Zendaya. Ah bisa aja ini abang Tom Holland ya. Jadi teman Pro 2, di tengah dunia hiburan yang serba cepat dan penuh sorotan, kisah Tom dan Zendaya juga jadi salah satu hubungan yang banyak dikagumin karena kelihatannya tumbuh bersama, saling mendukung juga, dan tentunya jauh dari drama ya. Kita jarang banget nih gak dengar drama-drama dari dua artis ini nih. Jadi buat kamu yang selama ini mengikuti perjalanan mereka sejak Spider-Man sampai sekarang, kabar ini bisa jadi hadiah manis yang akhirnya terkonfirmasi langsung dari Tom sendiri ya teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada Lampu Kuning by Juicy Lucy teman Pro 2. So selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk WhatsApp ke kami di 081 11 45 101 6.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Sebelum kita masuk ke cerita penutup hari ini, informasi terakhir datang buat kamu yang mungkin kepikiran pengen terbang gitu keliling dunia, atau mungkin lihat kota-kota keren dari atas, tapi ya saldo rekeningnya bilang belum dulu kayaknya gitu. Nah, sekarang ada kabar menarik, teman Pro 2, dari Google yang mungkin bisa sedikit mengobati rasa penasaran kamu, karena katanya Google tuh resmi nih menghadirkan fitur flight simulator gratis, tentunya di Google Earth ya, yang dimulai diluncurkan pada 12 Juni lalu. Dan lewat fitur ini kamu bisa merasakan sensasi menerbangkan pesawat virtual dan menjelajahi berbagai belahan dunia langsung dari layar komputer atau laptop ya. Mulai dari lihat gedung-gedung ikonik dalam tampilan 3D, menyusuri pegunungan juga bisa katanya, hingga menikmati pemandangan kota dari udara dengan visual yang lebih detail dan juga imersif. Jadi tenang ya teman Pro 2, fitur ini bukan simulator rumit yang biasa digunakan calon pilot gitu ya untuk latihan. Google merancangnya tuh katanya untuk pengguna umum, jadi lebih santai, mudah dicoba siapa aja juga. Cocok buat kamu yang suka eksplorasi, traveling, atau mungkin sekedar penasaran gitu ya melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, kalau sebelumnya flight simulator hanya tersedia di aplikasi desktop Google Earth versi profesional, katanya sekarang fitur ini bisa langsung diakses melalui browsernya. Jadi nggak perlu install aplikasi tambahan, caranya gampang, kamu cukup masuk aja ke websitenya Google Earth, pilih menu Explore Earth, lalu masuk ke Tools atau klik Flight Simulator ya. Setelah itu tinggal pilih lokasinya dan udah tuh bisa mulai terbang sesuka hati teman Pro 2. Jadi mungkin kita belum bisa keliling dunia naik pesawat sungguhan ya, tapi setidaknya sekarang kamu bisa check-in dulu nih ke berbagai negara tanpa perlu urus paspor, visa, ataupun tiket pesawat ya. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini datang dari Aci nih, katanya dia pengen request New Jeans yang judulnya Hype Boy. Ada, aman aja, tenang aja. Tapi kira-kira pertanyaan buat Aci ini, kira-kira biasnya siapa nih? Aduh, kayaknya demen banget sama New Jeans ya. Tapi karena misalkan Aci seneng sama New Jeans, kita play aja ya. So enjoy teman Pro 2, selalu ramaikan juga kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp Rama nih. WhatsApp Pro 2 dong, di 081 11 45 101 6. Enjoy teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 setelah segmen Music and Info. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Mari kita ngobrol-ngobrol, kita curhat-curhat gitu ya. Dan pada malam hari ini kita bakal bahas kebiasaan yang sering mungkin gitu ya dilakukan diam-diam sama banyak orang. Rama sih yakinnya banyak ya yang lakuin ini. Tapi jarang banget diakuin secara terang-terangan nih teman Pro 2. Yaitu adalah background check saat ketemu sama orang baru. Mari kita jujur-jujuran teman Pro 2. Ketika kenalan sama seseorang, entah itu teman baru atau itu rekan kerja, gebetan atau mungkin calon partner bisnis, apa yang pertama kali kamu lakukan? Mungkin kenalan baik-baik atau mungkin diam-diam sebenarnya buka Instagram, buka TikToknya atau mungkin buka LinkedIn-nya gitu ya. Tenang aja teman Pro 2, kamu gak sendirian. Karena di era digital seperti sekarang, background check itu udah jadi kebiasaan yang sangat umum banget. Bahkan kadang sebelum ketemu langsung, kita tuh udah tahu gitu ya, dia tuh sebenarnya suka kopi apa, sering nongkrongnya di mana, lagu favoritnya apa, itu biasanya bisa dilihat langsung di media sosial teman Pro 2. Tapi pertanyaannya adalah, apakah background check itu penting, atau malah bikin kita terlalu cepat menghakimi seseorang hanya dari jejak digitalnya? So, pada malam hari ini kita bakal ngobrol santai soal bahas tipis gitu ya antara rasa ingin tahu, kewaspadaan dan juga prasangka. Jadi kenalan itu penting tapi jangan sampai terlalu cepat percaya gitu ya hanya karena bio Instagramnya terlihat meyakinkan nih. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, kita disuruh melompat lebih tinggi dulu nih sama lomba sihir. So, let's go ya teman-teman berdua.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar ketemu orang baru ya. Emang kalau ketemu orang baru tuh rasanya selalu menarik. Kadang bisa jadi awal pertemanan yang luar biasa, bisa jadi juga peluang gitu ya, peluang-peluang kerja baru, bahkan juga bisa jadi cerita cinta yang gak terduga nih, teman Pro 2. Ya, kita bisa belajar banyak hal gitu ya dari orang baru yang berbeda dengan latar belakang kita, karena semakin banyak kenalan, semakin luas juga gitu ya perspektif kita terhadap dunia. Tapi kalau kita ngobrolin dari sisi lain, gak semua orang datang dengan niat baik, teman Pro 2. Ada yang emang terlalu pandai gitu ya membangun kesan pertama, ada yang terlihat ramah tapi emang kenyataannya punya kebiasaan yang kurang baik, ada juga yang kelihatannya sempurna di media sosial tapi berbeda jauh gitu ya di dunia nyatanya nih. Makanya banyak orang mulai merasa perlu melakukan background check, bukan karena ingin kepo berlebihan tapi ingin lebih berhati-hati aja sih ya, karena dalam hidup gak semua orang yang terlihat baik di awal tuh akan tetap baik di akhir. Jadi membuka hati itu penting, tapi jangan lupa juga nih membuka mata gitu ya, itu juga yang sering dilupakan, teman Pro 2. So next song di request selanjutnya, teman Pro 2, ada penggemar setianya Enggi Carvalho ya bernama Zulia nih dengan lagu favoritnya yang berjudul Remuk. Hampir setiap hari ya Zulia ini kayaknya emang favorit banget nih Enggi Carvalho. Jadi untuk kamu siapin tisu karena lagunya galau banget, teman Pro 2, dan ya langsung kita putarkan lagunya nih pada malam hari ini.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 dan melanjutkan pembahasan kita seputar background check gitu ya di era-era sekarang ini penting banget atau enggak sih. Kalau Rama sih ngibaratin background check tuh kayak sambel di makanan kita teman Pro 2. Kalau misalkan porsinya pas itu bisa ngebantu gitu ya nambah spicy-spicy-nya. Tapi kalau kebanyakan ya bikin sakit perut atau bikin masalah teman Pro 2. Ya kita bisa mengetahui info-info dasar tentang seseorang misalnya mungkin dari profesinya, aktivitasnya, community-nya, atau mungkin reputasinya seperti apa gitu ya. Itu bisa sangat membantu banget gitu mengurangi resiko salah percaya. Apalagi di zaman sekarang, banyak aktivitas mulai dilakukan secara online ya. Mulai dari transaksi, entah itu kerja sama bisnis, sampai ke pertemanan sendiri teman Pro 2. Sedikit riset seringkali bisa menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi lainnya ya informasi di internet nggak selalu lengkap ya. Bahkan kebanyakan nggak selalu benar nih. Kadang kita hanya melihat satu sisi kehidupan seseorang yang emang ingin ditampilkan ke publik yang which is yang baik-baiknya aja. Jadi background check boleh dilakukan tapi jangan sampai membuat kita ngerasa udah kenal seseorang sepenuhnya ya. Selalu ingat juga profil media sosial tuh bisa menunjukkan sebagian cerita tapi nggak pernah seluruh ceritanya nih teman Pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada datang dari penggemar Hindia ya, katanya pengen request Everything You Are pada malam hari ini. So langsung kita putarkan aja ya. Enjoy teman Pro 2.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kita masuk kali ya ke sesi yang sering jadi perdebatan banget mengenai background check nih. Karena ada yang menganggap background check itu adalah sebuah kepedulian terhadap keamanan diri sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan ngobrolin atau menyangkut hubungan personal atau mungkin kerja sama bisnis dan juga aktivitas yang sering melibatkan kepercayaan. Tapi ada juga yang merasa terlalu banyak mencari tahu tentang seseorang sebelum kenal gitu, sebelum kenal deket, apalagi itu katanya bisa jadi gak nyaman atau bahkan invasif gitu ya. Nah, di satu sisi kita mungkin ingin berhati-hati, tapi di sisi lain setiap orang juga berhak gitu ya memiliki privasinya teman Pro 2. Kuncinya mungkin ada pada niat dan batasnya kali ya. Apakah kita mencari informasi untuk melindungi diri atau mungkin sekedar menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain, karena seringkali garisnya tipis tuh teman Pro 2. Ya, ada perbedaan besar gitu ya antara kewaspadaan dan juga terlalu mencampuri urusan orang. Jadi selalu ingat, waspada itu cerdas, tapi prasangka berlebihan juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan mengenal orang-orang baik di luar sana ya teman Pro 2. Dan requestan selanjutnya datang dari pendengar bernama Tegar, spesifik dia ngasih tahu dari kota Cilegon. Dia minta lagunya Perunggu yang Amalan Baik dengan sedikit doa juga katanya nih. Katanya semoga usahanya hari ini bisa jadi amalan baik dia di hari ini, esok, dan seterusnya. Amin Tegar, semoga lancar terus ya kehidupan-kehidupan ini, kehidupan yang fana ini. Tanpa basa-basi, langsung digas, kebetulan sama-sama merunggu nih kita, jadi nyanyi bareng ya teman Pro 2 untuk kamu yang tahu lagunya. Enjoy.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi tips and trick, kali ya, seputar background check yang sehat tuh harusnya seperti apa sih. Emang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman Pro 2. Seperti biasa, Rama bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama, fokus pada informasi yang relevan ini, teman Pro 2. Jangan sampai kamu tahu makanan favoritnya tapi juga lupa nih cari tahu apakah orang tersebut bisa dipercaya atau enggak. Itu juga penting ya, dan penting juga untuk bisa membedakan hal seperti itu. Terus yang kedua, cek lebih nih, lebih dari satu sumber. Jangan satu sumber aja, misalkan dengerin dari satu orang tapi kamu langsung percaya segitunya. Karena ya, jangan langsung percaya sama satu unggahan juga, satu komentar juga, atau mungkin cerita orang lain gitu ya. Karena itu penting banget, teman Pro 2, untuk supaya gak bias aja sih sebenarnya. Terus yang ketiga, perhatikan konsistensi ya. Kadang karakter seseorang tuh lebih terlihat dari pola perilakunya dibandingkan satu unggahan viralnya nih, teman Pro 2. Yang terakhir, yang keempat, jangan jadikan hasil pencaharian sebagai vonis final ya. Karena kita harus tetap ngasih ruang juga nih untuk kenal orang tersebut secara langsung. Ya, pada akhirnya interaksi nyata tuh tetap jadi cara terbaik untuk ngenalin seseorang ya. Google emang bisa bantu kamu nih nyari informasi, media sosial apapun juga bisa bantu kamu nyari informasi apapun yang kamu mau. Tapi karakter seseorang biasanya baru kelihatan saat kehidupan mulai menguji gitu ya. Dan requestan selanjutnya, teman Pro 2, kali ini datang dari pendengar setia banget nih, Pro 2 Banten 101,6 FM, teman Pro 2, yang dulu selalu request The Fate of Ophelia-nya Taylor Swift. Ada juga dia dulu sering request Driver License-nya Olivia Rodrigo. Belakangan ini dia emang lagu favoritnya Tata Janeta, kalau nggak salah yang judulnya Korbanmu ya, Lara ya. Hampir setiap hari tuh sampai terotak itu lagu itu, teman Pro 2. Akhirnya ia pecah telur nih, kali ini dia mau request lagunya Live It Up by Nicky Jam. Wah, ini sedikit trivia ya. Ini merupakan lagu resmi Piala Dunianya 2018 yang Rusia kalau nggak salah ya, tuan rumahnya, teman Pro 2. Pas banget nih sama momentumnya sama euforia Pildun sekarang. So, enjoy ya pada malam hari ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

misalnya suka berbohong, nggak konsisten, atau mungkin orangnya manipulatif gitu ya, dan sering juga kadang-kadang nih meremehkan orang lain. Tapi jangan lupa juga nih memperhatikan green flagnya juga, seperti misalkan ya kemampuan menghargai orang lain, atau mungkin emang dia orangnya bertanggung jawab, atau dia tipikal pendengar gitu yang suka mendengarkan orang, dan juga mungkin memperlakukan semua orang dengan baik tanpa memandang status. Nah, menariknya teman perdua, green flag tuh emang sering muncul dalam hal-hal kecil ya, cara seseorang memperlakukan pelayan restoran, cara berbicara tentang orang lain, atau mungkin menghadapi perbedaan pendapat nih. Nah, karakter asli biasanya muncul saat seseorang enggak berusaha membuat kesan ya. Kadang emang karakter seseorang tuh terlihat bukan dari cara dia memperlakukan orang penting, tapi cara dia memperlakukan semua orang, lebih tepatnya teman pro 2. Itu jarang banget dilihat ya. Dan requestan selanjutnya pada malam hari ini ada 2 ya, kita ngantri teman pro 2. Satu datang dari Raffi namanya, dia pengen request As It Was-nya Harry Styles. Satu lagi datang dari Salsa nih, dengan lagunya David Bayu ya, kalau nggak salah Segalanya Itu Kamu. Coba kita cek apakah ada. Oh, ada teman pro 2. Langsung ya kita play ya teman pro 2 tanpa basa-basi. Enjoy.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan sekarang kita waktunya fun fact kali ya, seputar kesan pertama yang sering kali nggak akurat nih. Karena menurut berbagai penelitian psikologi sosial, katanya manusia tuh emang cenderung ngebentuk kesan pertama hanya dalam hitungan detiknya. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa kesan pertama tuh nggak selalu akurat ya dalam penggambaran kepribadian seseorang secara keseluruhan nih. Banyak faktor yang mempengaruhi kesan pertama teman Pro 2, mulai dari penampilan, ekspresi wajah, cara berbicaranya, sampai kayak suasana hati kita saat itu gitu ya. Akibatnya kita bisa aja gitu terlalu cepat menyukai atau justru terlalu cepat gak suka sama orang. Karena itulah gitu ya, para ahli psikologi menyarankan agar kesan pertama tuh dijadikan informasi awal aja, bukan kesimpulan akhir. Yang artinya berarti background check maupun first impression sebaiknya dilengkapi dengan waktu, dilengkapi juga dengan interaksi sama pengalaman nyata nih. Jadi jangan sampai nilai buku hanya dari sampulnya aja seperti biasa ya, tapi jangan lupa juga nih membeli bukunya tanpa membaca sinopsisnya, itu juga penting ya teman Pro 2. Anyway, dua requestan terakhir pada malam hari ini datang dari pendengar bernama Caca. Dia pengen request film favoritnya Sheila on Seven, dan satu lagi nih namanya tidak ingin disebutkan, katanya pengen request That's So True-nya by Gracie Abrams ya. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit teman Pro 2, selalu ingat Rama di Jaga Malam yang hadir setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam ya. Nomornya ada di 081 1145 1016. Besok jangan lupa request ya teman Pro 2. Mari kita lanjutkan lagi lagu-lagunya. Enjoy.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Teman Pro 2, setelah ngobrol pada malam hari ini ya, kita jadi sadar bahwa background check tuh bukan soal curiga kepada semua orang gitu ya. Ini tuh lebih tentang gimana kita ngejaga diri kita di tengah dunia yang semakin terhubung nih secara digital. Karena emang semakin mudah bertemu orang baru, semakin penting juga kemampuan untuk mengenali siapa yang layak dipercaya, siapa yang enggak. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan sampai kewaspadaan berubah jadi prasangka. Jangan sampai juga satu unggahan membuat kita merasa udah tahu keseluruhan hidup orang gitu ya, karena setiap orang punya cerita yang lebih besar daripada apa yang kita lihat di internet gitu. Jadi tetaplah terbuka dengan orang yang baru, tetap ramah, tetap membangun relasi, tapi lakukan dengan kesadaran, lakukan juga dengan logika, dan tentunya hati-hati gitu ya, hati-hatinya juga harus sehat gitu. So, percaya itu baik, waspada itu perlu, karena orang baik emang ada, tapi kemampuan mengenali mereka juga harus ada ya teman Pro 2, selalu diingat. Anyway, lagu ini menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, terima kasih buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu tadi, banyak banget ya. Seneng nih akhirnya requestnya banyak lagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Just Music terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_produbanten. Kamu juga bisa streaming di website kita di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital ya, karena di situ seluruh RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3 terintegrasi ya teman Pro 2. Kamu bisa dengerin di mana aja. Kamu mau dengerin di Papua, ada. Kamu mau dengerin di Makassar, ada. Pokoknya semua ada, dicek aja ya teman Pro 2, mau dimanapun kamu mendengarkannya. Jadi praktis banget ya. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan ya? Besok masuk lagi apa enggak ya? Mau siapapun yang menemani teman Pro 2, stay tune terus ya. Intinya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Dan tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye. Selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 18 Juni 2026. Kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian, saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sampai ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, iya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh Malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, akhirul zaman, nabi penutup nabi-nabi yang sebelumnya, nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim.
taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang, sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah melamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari binatang. Begitu luar biasa.
Oleh karena itu, jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Dengan ucapan Assalamualaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan Assalam ini semua, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al jannata daras salam, tabarakta wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan, negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Kita memiliki agama dan orang lain, ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

سورة الحجرات آيات 13 سورة 49 آيات 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 106 triliun rupiah pada 2027. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung target pembangunan 2 juta unit rumah dan pelaksanaan program prioritas nasional sektor perumahan. Menteri PKP Maru Atar Sirait mengatakan pagu indikatif kementerian pada 2027 saat ini baru mencapai 9,91 triliun rupiah.

Informasi lainnya teman Pro 2, promotor IMEI Indonesia dan Live Nation menambah satu hari pertunjukan untuk BTS World Tour Arirang in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengumuman disampaikan kedua promotor kemarin menyusul tingginya permintaan tiket dari penggemar. Dengan tambahan ini, konser yang semula dijadwalkan 2 hari kini menjadi 3 hari. Pertunjukan baru digelar pada Selasa 29 Desember 2006, melengkapi 2 jadwal awal pada Sabtu dan Minggu.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, pemain bintang asal Prancis Mbappe kembali menunjukkan kelasnya di Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis itu tampil menawan dan menjadi mimpi buruk bagi Senegal pada laga pembuka grup E. Dalam pertandingan tersebut, Mbappe juga mencetak 2 gol saat Prancis menang 3-1 atas Senegal. Kemenangan tersebut menjadi awal sempurna di Les Blues sekaligus Mbappe mendekati takhta raja gol di perhelatan Piala Dunia. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepadan.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: suka.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Bareng BTV teman Pro 2 sampai dengan saat siang di jam 12 siang hari ini bakal menemani aktivitas kamu di hari Kamis ini teman Pro 2 ya. Dan informasi trap to date ini datang dari Tom Holland yang menyebut nama Owen Cooper yang merupakan bintang atau pemain dari Adolescence sebagai sosok yang menurutnya sangat amat cocok gitu ya menjadi penerus peran Spider-Man. Dan pernyataan ini disampaikan Holland dalam wawancara bersama majalah Esquire yang terbit pada 16 Juni lalu teman Pro 2. Di mana Holland ini menilai peran tersebut bisa menjadi batu loncatan besar bagi wajah baru, terutama bagi Cooper yang sudah duluan menuai pujian penonton dan kritikus lewat perannya di serial Adolescence. Bahkan di usia 14 tahun, saat serial tersebut digarap, Cooper menjadi aktor pria termuda yang memenangkan Emmy di kategori acting pada 2025. Holland sendiri tengah bersiap untuk perilisan film Spider-Man keempatnya, yaitu Spider-Man Brand New Day, dan menyatakan ketertarikan untuk tetap terlibat sebagai produser sekaligus mentor bagi penerusnya kelak. Pernyataan ini juga merupakan pandangan pribadi Holland, bukan pengumuman resmi dari studio. Kira-kira menurut kamu gimana teman Pro 2? Apakah Owen Cooper ini cocok gitu ya untuk menjadi penerus Tom Holland dalam film-film Spider-Man berikutnya teman Pro 2?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Sepada is back teman Pro 2. Dan mungkin kamu akan beraktivitas di luar ruangan hari ini, penting banget nih ya untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari masih dengan cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun. Untuk kamu yang berada di Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Malingping, Pangkarangan, Banjarsari, Cibeber, Cilograng hingga Wanasalam. Memasuki malam hari teman Pro 2, ini juga masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Panimbang, Pagelaran, Labuan, Jiput, Mandalawangi, Carita, Sukaresmi, Pulau Sari, Bayah, Cibeber, Cilograng hingga Cihara. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Lebak, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Pandeglang. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan, maka kiranya kamu juga bisa menyiapkan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan. Dan untuk daerah yang cerah berawan, kamu juga bisa menggunakan sunscreen atau sunblock untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Love dengan Superhero teman Pro 2. Mana mereka mau di jam 6 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang udah kangen banget sama Hunter X Hunter nih, ini ada kabar yang membuat kamu gembira lagi. Karena Hunter X Hunter dipastikan bakal kembali nih teman Pro 2 setelah hampir 2 tahun vakum. Dimana volume ke-39 ini dijadwalkan akan terbit secara fisik di Jepang pada 3 Juli 2026. Menjadi volume cetak pertama serial ini sejak publikasi terakhir pada Desember 2024 atau sekitar 22 bulan lalu. Dan volume tersebut juga mengompilasi chapter 401 hingga 410 melanjutkan arc suksesi di alur Dark Continent. Dan yang lebih ditunggu-tunggu lagi, kreator Yoshihiro Togashi telah menyiapkan 20 chapter baru untuk batch 2026, di mana chapter 411 hingga 420 dilaporkan sudah rampung dan siap terbit nih teman Pro 2. Sementara untuk chapter 421 hingga 430 berada di tahap produksi akhir. Togashi juga mengirimkan naskah chapter 421 ini ke redaksi Weekly Shonen Jump pada 26 Mei 2026, di mana pihak Weekly Shonen Jump turut mengonfirmasi serial ini tidak lagi mengikuti format serialisasi mingguan tradisional sebagai upaya untuk menjaga kondisi kesehatan sang kreator. Buat kamu teman Pro 2 yang udah kangen banget sama Hunter X Hunter, mana nih suaranya? Sabar sedikit lagi karena di awal bulan Juli udah bakal rilis nih teman Pro 2.